0: Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Dukung mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan pelatih timnas John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia, and it's an important step we need to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Agama terkait dengan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk membuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sedang berkas penyidikan terhadap tersangka yang unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan, mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur adanya transaksi atau pemberian uang untuk menambah kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Bahwa alhamdulillah,
8: kami jarang menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
9: Pak. Soal apa Pak? Pak,
7: ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Kemudian, Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. direktur operasional Bapak jadi tersangka di Singapura.
7: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksatiwa yang ketum Kestut. Kedua tersangka diduga bersama pihak melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolmas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan PK, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada bagian reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. Ismail dan Asrul bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Kestut dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kestut. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamgarari terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menaikkan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Putri melaporkan.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menangan dengan skor 2-0 Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari back Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi di gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan sepanjang babak kedua. Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk mengecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2006. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi yang akan saya temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian program lainnya yang akan menemani pagi hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: FYI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Baraya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kita nantikan untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 dengan pertandingan hari ini antara Brazil melawan Haiti dan tepat pada pukul 7:30 nanti, dan akan disiarkan langsung di seluruh Pro 1 RRI Takengon dan dari Pro 3 RRI Jakarta tentunya. Dan mendengar, kita jelang untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon.

kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Junior, Rui Marais, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Bruyne, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir, Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Matne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Buat kesebelasan saat ini masih bersiap-siap, sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter di kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off. Tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan. Ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola. Berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada rekannya yang menang.

Kita putarkan. Sembari kita menunggu ajan Juhur tiba. Pada pukul 13, warta berita daerah toko personi di Pro 1 Takengon. Dan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda ikuti hingga pada pukul 15 di Pro Dangdut Dangdut Lah Kita. Bisa Anda nikmati nantinya. Pada pukul 18, cek fakta kami sampaikan dan ada lintas informasi juga pada pukul 15 setelah Pro Dangdut. Kami sudah sampaikan beberapa acara yang bisa Anda nikmati dan peringat di mana Anda berada hingga pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kita akan putarkan dua atau satu lagu berikut ini, pendengar. Sebelum kami putarkan lagu-lagu religi ataupun selawat nantinya. Selamat menikmati.

Dengar di mana pun Anda berada, 8 menit lagi pendengar menuju pada pukul 12 lewat 38 menit waktu Indonesia bagian barat. Selamat berikut ini kami akan putarkan kerumunikan Anda dan kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan semoga pendengar yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat, kita akan nantikan warta berita daerah atau kabar Sony di RRD Pro 1 Takengon sebelum kami hadirkan nantinya produk-produk kita di RRD Pro 1 Rimba Raya. Kami ucapkan keruan lingkaran Anda selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: si sebelum berita terkini Arif Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeuleun Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berseluni terlo Sabtu 20 Juni 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar melantik arapian pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah kabupaten setempat Kamis selang mane.
2: Bupati Bener Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 di lingkungan pemerintah kabupaten setempat Kamis selang mane. Pelantikan berlangsung di Aula Pendopo Bupati sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Sii hadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para asisten, staf ahli, kepala SKPK Urum Undangan Leni. Arape pejabat sii lantik kin jabatan ayu yakni Ilham Abdi menjadi kalak BPBD Bener Meriah, Sapriadi kin Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setempat. Selanjutnya jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipercayakan ku Abdul Kadir. Terakhir Al Fahmi resmi lantikin Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUPKP. RRI Takengan, Erani Arora menyawahni ke Berseluni.
1: Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian itangkuhne surat edaran atau SE tentang himbauane ku kepala daerah kin memfasilitasi urum mu inisiasi kegiatan nonton murum atau nobar Piala Dunia 2026.
2: Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian menangkuhan surat edaran atau SE tentang himbauan ku kepala daerah kin memfasilitasi dan menginisiasi kegiatan nonton murum atau nobar Piala Dunia 2026. Surat edaran nomor 400.2.7/4657/SJ isi memerintahkan gubernur, bupati atau wali kota kin menyiapkan lokasi-lokasi strategis urum ruang publik kin munarana nonton murum. Mendagri kin meniru kepala daerah kin menggerakkan perangkat daerah terkait kin mendukung penyelenggaraan nonton murum si maksud. Ari mulai penyediaan sarana pendukung, pengaturan arus lalu lintas, kebersihan, rantibum linmas, urum dukungan teknis learning sesuai kewenangan ari instansi masing-masing. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Seruni, munyawahan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ari BPK RI Perwakilan Aceh kin laporan keuangan Tun Anggaran 2025.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP miyani ari BPK RI Perwakilan Aceh kin laporan keuangan Tun Anggaran 2025. Ini menjadi WTP siku 17 hingga 12-an berturut-turut. Opini WTP serahan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama, ku Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, didampingi Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana di kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Ruhul Mane. Haili Yoga mengaku bersyukur atas capaian ini. Ditegasnya WTP nunggu tujuan akhir, merenkan motivasi kendalanya mengetahui tata kelola keuangan daerah, kati makin transparan dan akuntabel. Kemudian karyawaya BPK menyuruh pemerintah daerah tetap menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan, termasuk penguatan pengendalian internal, pengelolaan aset, urum taat peraturan. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Seruni, munyawahan.
1: Wan menyambut lo bayangkara ke-80 tahun 2026 Polsek Bukit Polres Bener Meriah munaranan kegiatan bakti sosial menosa bantuan paket sembako kin masyarakat si memerlunan i wilayah Kecamatan Bukit.
2: Wan menyambut lo bayangkara ke-80 tahun 2026 Polsek Bukit Polres Bener Meriah munaranan kegiatan bakti sosial menosah bantuan paket sembako kin masyarakat si memerlune i wilayah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Bukit AKP H. Selodilan SE, Forum Personil dan Babin Kamtipmas. Bantuan Yosah kin 30 warga si inilai layak menerima. Bantuan si Yosah bentuk kepedulian Polri kin masyarakat serta upaya menekingan hubungan antara Polri urum warga. Kapolsek Bukit menyalahkan bahwa kegiatan ini bagian dari rangkaian meningati Lo Bayangkara Siku 80 orang mewujud nyata hadiri Polri ilelah-lelah di masyarakat. Diharapkan bantuan si Yosah lepas membantu meringanan segergus menosah semangat kin masyarakat wan menjalanan aktivitasi. RRI Pakingan, Erani Aurora, kin kabar Seruni menyalahkan.
1: Biak sedere kita pengi ngekami sawahan kabar Seruni ari RRI Takingan. Nantinan kabar Seruni selanjutnya jep lo 1 jam 1 ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah mendengarkan informasi yang hadir tadinya di Radio Pro 1 Takengon di Warta Berita Daerah atau Kebersoni di siang hari ini. Pendengar, kembali kita ke Radio Rimba Raya.

0: Pendengar, ini Marahun Anda Berada yang masih setia menemani kami di frekuensi 10,1 MHz. Kami akan hadirkan keruan negara Anda dari pada pukul 13 hingga pada pukul 15 sore nanti waktu Indonesia bagian barat. Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut Dangdut adalah kita.

pendengar dimanapun Anda berada, Dangdut adalah kita. Dangdut adalah suara rakyat Indonesia pendengar dari kota hingga desa, dari generasi muda hingga tua. Alunan gendang dan genting, melodi dangdut selalu mampu menyatukan suasana. Selamat berjumpa kembali pendengar dalam Pro Dangdut, program yang akan menemani hari pendengar dengan deteran lagu-lagu terbaik, terpopuler, dan penuh kenangan. Bersama saya, Penonara, mari kita lepaskan sejenak penat aktivitas, menikmati irama yang menghibur hati, menggoyangkan langkah, sekaligus menghangatkan kebersamaan. Karena pendengar, di mana ada dangdut, di situ ada cerita, ada tawa, ada cinta, dan ada semangat untuk menjalani hari ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut, karena saat lagi kami akan hadir pilihan lagu-lagu dangdut terbaik sebagai lagu awalan juga kita di Pro Dangdut, dangdut terlah kita yang siap untuk menemani ruang dengar Anda. Janganlah kemana-mana pendengar, naikkan volumenya dan rasakan getaran kendangnya. Sebab pendengar, dangdut terlah kita, dangdut adalah musik kebanggaan bangsa Indonesia. Selamat menikmati.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, lagu awalan kita di perodang The Dangde Tetelah kita. Darinya Roy Hanapi dengan judul 1001 kita sudah dengarkan bersama. Nah, pendengar, lagu tersebut merupakan salah satu karya legendarisnya dari penyanyi dangdut Roy Hanapi. Lagu ini pertama kali dirilis pendengar dalam album bertajuk Gedung Tua pada tahun 1957. Untuk versi digitalnya sendiri pendengar dirilis ulang pada tahun 2005. Secara garis besar pendengar, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa kesepian dan kehilangan, di mana 1000 orang di sekitar tetap terasa kurang tanpa kehadiran satu orang yang paling dicintainya. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami menunggu kebersamaan Anda di perodang dedang dedendela kita. Bagi yang mau request ataupun mau salam-salamnya, silakan kami menunggu kebersamaan pendengar karena perodang dot ini pendengar waktunya masih panjang hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat sore nanti. Jadi pendengar, kami menunggu, kami sangatlah terbuka bagi pendengar yang mau request. Chat aja pendengar di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, kami menunggu kebersamaan pendengar di perodang dot yang telah kita. Dan kami akan putarkan sambil menunggu requestan yang masuk di chat WhatsApp kami. Berikutnya pendengar, kami putarkan lagunya dari Mickey Jet dengan judul 19 November. Selamat menikmati.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Marco Gencang, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengarin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang, berkenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar di mana pun Anda berada, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi yang mau request ataupun mau salam salamnya di nomor 0853 8179 3206. Sekali lagi di 0853 8179 3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Pendengar di mana pun Anda berada, sudah ada pendengar yang masuk di chat WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Permanara, Pro Dangdut, Dangdut telah kita. Siang juga Kak Pro Dangdut juga ya Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini? Semoga Kakak sehat selalu dan sehat dimanapun Kakak berada. Ini Kak Tumirawati dari Dusun Kede Sipang Balik mau request lagu darinya Ice Trisnawati, judulnya Seruling Cinta. Baik Kak, ditunggu ya Kak lagunya, kami putarkan saat lagi ya. Salam sehat selalu buat Panemanara, sekeluarga, Bang Cipro, sekeluarga, Jendi Janiga, sekeluarga, dan penyiar yang lainnya, amin. Salam sehat buat Mas Elpi, sekeluarga, di Karna, Bang Helman, keluarga di Aceh Selatan, Bang Sultan di Celala, dan semua pendengar setia Erani Rimaraya dimanapun berada. Terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Dan ditunggu ya Kak lagunya. Dengar dimanapun Anda berada, kita akan nikmati bersama lagu rekasan pendengar berikut ini. Selamat menikmati.
0: Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Semoga semangat dan kebahagiaan pendengar selalu menyertai langkah Anda hari ini. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, bekerja di kantor, berkendara di perjalanan, berjualan di pasar, menemani keluarga di rumah ataupun yang tengah beristirahat, biarkan pendengar Irama Dangdut menjadi sahabat terbaik pendengar yang menghadirkan keceriaan. Dangdut bukan sekedar musik penghibur, di dalamnya ada kisah kehidupan, perjuangan, persahabatan, hingga cinta yang tidak begitu dekat dengan keseharian kita. Tak heran pendengar jika dangdut tetap dicintai, lintas generasi dan terus berkembang, mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Dengar, sudah saatnya kita buka kebersamaan ini dengan sebuah lagu yang sudah pasti sudah kerap di telinga kita. Dan mendengar, siapkan senyum terbaik dan jangan lupa, jangan ragu juga untuk ikut bersenandung. Dan mendengar, di dimanapun Anda berada, kita akan nikmati kembali lagu-lagu dangdut berikut ini sembari kita menunggu requestan yang masuk di chat WhatsApp kami. Dan untuk pendengar yang mau request, silakan. Kami masih menunggu kebersamaan Anda. Bagi yang mau request ataupun salam-salamnya, chat aja di nomor 0853-817-93206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah baiklah pendengar, kita akan nikmati bersama lagu dangdut berikut ini sembari kita menunggu juga Cek Fakta pada pukul 14.
1: Dangdut adalah kita.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, sudah pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat, kami sudah saatnya juga sampaikan informasi cek fakta ke ruang lingkar Anda di siang menjelang sore hari ini. Informasi yang bisa Anda dengarkan mengenai diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki tersebut tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat-obatan adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam rumah sakit Cainap di Pekanbaru, Ayu Pata, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan tipe 2 tergantung pada kondisi pasien. Modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin, kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangatlah bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk pendengar gaya hidup yang dijalaninya. Kami sudah sampaikan pendengar informasi cek fakta pada pukul 14 yang ini menjelang sore waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kembali kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami lanjutkan kembali acara yang bisa kami bawakan di frekuensi 10,1 MHz.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa Perlu Dangdut kebersamaan kita sudah memasuki jam kedua atau sesi kedua kita. Terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama kami. Semoga apapun aktivitas yang sedang dijalani hari ini selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Dangdut memang tidak pernah kehilangan personanya, pendengar. Dari masa ke masa, musik ini selalu hadir membawa cerita tentang kehidupan. Ada tawa, ada air mata, ada harapan juga, dan perjuangan. Dan itulah mengapa pendengar, dangdut begitu dekat di hati masyarakat Indonesia. Dan pendengar, kami seperti biasa masih menunggu kebersamaan Anda di Pro Dangdut, dangdut setelah kita. Masih panjang pendengar hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami masih menantikan kebersamaan pendengar di Pro Dangdut. Tinggal chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar bagi yang mau request ataupun mau salam-salam juga bisa di nomor yang kami sebutkan tadi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami bacakan sudah ada pendengar yang masuk di chat WhatsApp kami. Request lagi apa yang menara, goncangan telinga setiap insan yang sedang menjalani kehidupan ini. Maika mau request apa nih? Lagu darinya Nora Halimah, judulnya Kutunggu. Terima kasih ya kak, sama-sama. Lagunya kami putarkan saat lagi ya kak. Dengar, dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dan nikmati lagu request apa dengar berikut ini. Dan bagi pendengar yang mau request, silakan mendengar. Kami masih menunggu kebersamaan Anda dan tentunya di nomor kami sebutkan tadi. Dan kita akan nikmati bersama lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri Panandara yang masih kami bawakan lagu-lagu dangdut yang menarik ke ruang lingkar Anda. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami ucapkan juga semangat untuk pendengar yang sedang menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan dimanapun Anda berada. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan juga selama menikmati lagu-lagu yang kami putarkan nantinya hingga berpukul 15, lagu-lagu dangdut tentunya. Mulai dari lagu-lagu dangdut yang jadul hingga lagu-lagu dangdut yang hits di tahun ini, kami bisa putarkan ke ruang lingkar Anda. Dan kami juga masih menunggu kebersamaan Anda. Yang mau request bisa, yang mau salam-salam juga bisa. Silakan request saja pendengar di nomor 0833-817-9302-06. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Pendengar di mana-mana Anda berada, masih ada senderet lagu-lagu dangdut terbaik yang siap menemani hingga akhir Pro Dangdut nantinya hingga pukul 15. Dan tetap bersama Pro Dangdut karena dangdut adalah kita, hiburan kita dan musik kebanggaan Indonesia. Dan mendengar, kita dengarkan lagu yang kami sudah hadirkan ini. Dan kami ucapkan selamat menikmati dan tetap semangat bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Baik, pendengar di Marabunda Anda berada masih di Prodang Dodang Tetel kita dan kepercayaan kita pendengar tersisa tinggal 30 menit lagi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah menunggu ke pertemuan pendengar di prodangdodang.la kita. Tentunya Anda bisa request dan salam-salamnya di nomor 8538793206. Silakan mendengar, kami masih menunggu ke pertemuan Anda. Waktunya sangatlah terbatas, jadi Anda bisa request di prodangdodang.la kita hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dengar, di walaupun Anda berada, kita akan menikmati lagu-lagu yang kami sudah mau putarkan berikut ini.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, waktu kita untuk Pro Dangdut ini tinggal sedikit lagi pendengar, tersisa tinggal 7 menitan lagi. Jadi untuk pendengar yang mau request ataupun mau salam-salamnya sekarang, kami mohon maaf pendengar karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa mengikuti Pro Dangdut berikutnya di hari esok, dimulai pada pukul 13 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kami sampaikan informasi terkini di lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat, kami hadirkan keruan dengar Anda satu lagu terakhir di Pro Dangdut Dangdut Kita. Selamat menikmati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan satu informasi terkini ke ruang dengar Anda di Lintas Informasi. Kepala BPS Kedulus T. Samsul Alam mengimbau masyarakat memberikan data yang benar dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan menentukan sasaran sebagai program bantuan. Ia menjelaskan pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha yang memiliki tempat usaha, tetapi juga usaha rumahan, usaha digital, hingga bisnis online yang dijalankan oleh rumah tangga. Samsul menegaskan masyarakat yang tidak memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh intervensi atau program pemerintah di masa mendatang. BPS juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip TIR, yakni menerima petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan tidak khawatir karena kerahasiaan data dijamin. Dengar ini berapa

0: Sudah berada, kami sudah sampaikan informasi di Lintas Informasi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Anda bisa mendengarkan kembali Lintas Informasi di sore hari ini pada pukul 16 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
0: Dengar di mana pun Anda berada, dengan berakhirnya kami sudah sampaikan informasi terkini di Lintas Informasi dan juga Pro Dangdut Dangdut Tenda kita. Maka berakhir sudah kebersamaan kita yang sudah kami bawakan ke ruang lingkar Anda sebelumnya, acara dan hiburan dari mulainya pada pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan mohon maaf pendengar bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa acara yang saya bawa ini. Berikutnya Bung siar kami, Bung Erik yang akan temani ruang lingkar Anda di RRI Pro 1 Rimba Raya. Hingga nantinya, hingga di malam nanti, hingga di pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih kami ucapkan kembali dan saya Puan Menara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pendengar CRRI Rimba Raya Bandung Meriah dimanapun Anda berada. Tentunya sebelumnya kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan siar kita Bung Pani yang tadinya telah menemani ruang dengan Anda. Dan pada kesempatan kali ini saya Rikin Tonam berkesempatan kembali menemani ruang dengan Anda untuk edisi kali ini tepat di hari Sabtu 20 Juni 2026 hingga nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa peringat di pukul 15 setiap hari Sabtu akan kita hadirkan program Green Radio. Untuk tema kali ini pendengar akan kita hadirkan informasi dan tema menarik terkait melindungi keanekaragaman hayati.

0: Info, yay info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for yay info.
2: Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

tentunya selamat berjumpa kembali pendengar STRRI, Rimba Raya Perberia dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema melindungi keanekaragaman hayati. Nah, tentunya keanekaragaman hayati pendengar adalah kekayaan alam yang dimiliki bangsa kita. Dimulai dari berbagai jenis tumbuhan, satwa liar, hingga ekosistem yang menjadi tempat hidup mereka. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi yang ada di dunia. Nah, ternyata namun pendengar, kekayaan ini menghadapi berbagai ancaman seperti perusakan hutan, pencemaran lingkungan, perburuan liar, serta perubahan iklim. Jika ini tidak dijaga dengan baik, banyak spesies tumbuhan dan juga satwa yang terancam punah.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: FYI for Yay Info.
3: Kenapa sih?
4: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
3: Lagi cegukan ya?
4: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
3: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
4: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
3: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
4: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
3: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

0: Dunning.
1: Nah, terus dengar masih terus di 90,1 FM di program kita Gere Radio untuk edisi sore hari ini. Nah, terus dengar, saking banyaknya kekayaan hayati kita, menjaga keanekaragaman hayati bisa dimulai tentunya dari langkah sederhana. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak membeli satwa hasil pemburuan liar, serta ikut menanam dan juga merawat pohon di lingkungan sekitar kita merupakan bentuk nyata kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, berbagai ancaman tentunya mengancam keanekaragaman hayati kita seperti perusakan hutan, pencemaran lingkungan dan juga pemburuan liar. Mari kita tentunya wariskan bumi kita pendengar yang sehat kepada generasi yang mendatang, karena ketika keanekaragaman hayati terjaga, keseimbangan ekosistem pun tentunya tetap terpelihara dan juga kehidupan manusia akan semakin berkualitas tentunya. Nah, sering kita tekankan pendengar ya di program Green Radio ini bahwa jika kita berbelanja baik ke pasar tradisional ataupun ke swalayan-swalayan modern, ada baiknya pendengar kita membawa tas belanja sendiri ya, daripada kita hanya membawa tangan kosong dan juga nantinya kita menggunakan plastik sekali pakai. Tentunya itu sangat amat merugikan, dikarenakan plastik sekali pakai itu bisa kita bilang the real hanya sekali pakai saja dan biasanya jarang akan digunakan kembali. Dewasa ini pendengar tentunya kita juga harus menanamkan dirinya, tidak apa-apa dimulai dari diri kita sendiri, nanti perlahan pasti banyak juga yang akan mengikuti gerakan kita tentunya. Pasti kita di rumah punya tote bag ataupun tas-tas belanja, ada baiknya itu kita sediakan. Apalagi kan kita sudah pasti tahu jika kita pergi ke pasar kita akan berbelanja. Ada baiknya begitu. Mari kita tanamkan pendengar kebiasaan baik ke dalam diri kita sendiri tentunya.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Jenny di mana? Pinjam uang lah 1 juta aja. Butuh kali nih mau bawa orang tua berobat. Tef kerek ini aja ya, soalnya rekening abang keblokir kemarin. Lah, kok Bang Erik tiba-tiba ngechat mau pinjam uang ya? Untuk berobat orang tuanya lagi? Padahal kan tadi baru aja jumpa sama orang tuanya di pasar. Samperin aja deh ke rumahnya. Assalamualaikum, Bang R. Oh, Bang R, Jenny nih.
3: Waalaikumsalam. Oh, Jenny. Ada apa nih tumben-tumbenan mampir ke rumah? Masuk dulu, Jen.
2: Bang R, Jenny mau tanya nih. Apa betul abang tadi mau pinjam uang sama Jenny?
3: Enggak ada ah, Jen. Lagian, kalau abang mau pinjam uang, pasti abang datang ke rumah Jenny.
2: Lah, jadi ini yang ngechat siapa ya, Bang? Nomor-nomor abang? Profil? Profil juga profil abang? Atau jangan-jangan abang ada klik link dari nomor nggak dikenal ya?
3: Waduh, iya lagi Jen. Semalam abang ada ngeklik link di WA karena katanya abang dapat bansos dan harus diklik linknya.
2: Waduh Bang, lain kali kalau ada nomor yang nggak dikenal terus mengatasnamakan perusahaan atau lembaga, jangan sembarangan abang klik ya. Nanti mereka bisa meretas data abang loh. Coba abang bayangkan, kalau tadi aku langsung transfer, kan bisa bahaya. Karena kalaupun memang kita dapat bansos dan lain sebagainya, pasti pihak terkait akan memberikan informasinya melalui medsos ataupun laman resmi mereka masing-masing, Bang.
3: Iya deh. Besok-besok abang akan lebih berhati-hati lagi dan gak mudah percaya dengan link-link yang dikirim dari nomor yang gak dikenal. Terima kasih ya, Jenny.

Nah, baiklah mereka, demikian untuk program kita di Green Radio untuk edisi akhir pekan ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi mendengar semua. Tentunya pendengar, di Sabtu depan, harinya tepat pada pukul 15, program Green Radio akan kembali menemani ruang dengar Anda.

Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

Nah, baiklah pendengar, dikarenakan sekali lagi kita akan menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Bandar Meriah dan sekitarnya. Kali ini akan kita temani Ruang Dengar Anda dengan sholat hijjul milad dan juga filir islami dan inspirasi. Yang nantinya pendengar kita akan langsung mendengarkan dan juga menunaikan ibadah sholat asar.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: AI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet.
3: Ngopi mulu, Bang?
4: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
3: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
4: Lah, kan ngopi juga minum ya?
3: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
4: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.

Nah, tentunya pendengar, 35 menit terlintas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita hadirkan informasi-informasi terkini menemani ruang dengar Anda. Nah, salah satunya pendengar, kita impun dari situs laman berita resmi RRI, TK John Hartman, tentunya bahwa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN 2026. Nah, tentunya pendengar, pelatih Tim Nasional Indonesia, John Hartman, tentunya menargetkan Indonesia juara dalam turnamen bergengsi FIFA ASEAN yang tentunya pendengar dijadwalkan akan berlangsung pada September-Oktober 2026 mendatang. Nah, tentunya pendengar, Hartman mengatakan Indonesia harus juarai di FIFA ASEAN Cup untuk pembuktian Timnas Indonesia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Hartman sendiri pendengar akan segera mengumpulkan pemain terbaik untuk persiapan menuju FIFA ASEAN Cup. Indonesia sendiri akan menentukan skuad terbaik demi kemenangan turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Pelatih asal Kanada itu mendengar menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, atas dukungannya untuk Timnas Indonesia. Hartman sendiri bertekad untuk membawa prestasi membanggakan untuk rakyat Indonesia.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Itu lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Nah, terus juga rangkaian informasi lainnya untuk edisi sore hari ini. Kemendikdisdasmen tentunya peringatan seluruhkan Starlink perkuat akses pendidikan sekolah 3T. Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan juga konektivitas internet di berbasis Starlink bagi satuan pendidik dan juga pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah peringat Mendikdasmen tentunya Abdul Mukti mengatakan penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Nah, tentunya peringatan menurutnya, berbagai dukungan tersebut telah direalisasikan oleh tim Kemendikdasmen di lapangan sebelum kunjungan kerjanya dilakukan. Adapun penyediaan infrastruktur tentunya tersebut direalisasikan melalui berbagai skema bantuan untuk akses internet. Kemendikdasmen menyalurkan perangkat Starlink bagi 4 SD dan 7 SMP di Kabupaten Nias Utara yang sebelumnya belum memiliki jaringan internet. Lengkapnya tengah pendengar bisa membacanya ya di situs laman resmi RRI, yakni rri.co.id. Bisa pendengar cari di gadget ataupun gawai di situs laman pencarian, ketik saja rri.co.id. Atau barangkali pendengar ingin menikmati semua fitur yang diberikan oleh RRI, silakan unduh aplikasi RRI Digital baik di App Store dan juga Google Play.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
1: Gak tahu, Cup.
2: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
1: Gak tahu, apa, Cup?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
1: Kenapa, Cup?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
0: Intermezzo.

Nah, tentunya pendengar, demikian untuk program kita di Selingan Musim dan juga informasi untuk edisi sore hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Dan tak terasa pendengar, kembali ya hujan mengguyur daerah kita di seputaran kantor yang pendengar di Kampung Payagajah. Di tempat pendengar sendiri gimana? Apakah sama seperti seputaran kantor? Nah, tentunya pendengar, di cuaca seperti ini tentunya ya, tentunya asupan makanan yang bergizi tentunya harus kita konsumsi, dikarenakan cuaca segini sering banyak datang penyakit. Nah, terlepas dari itu pendengar, tepat pada pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh ya, untuk mengikuti Lintas 17. Selamat sore untuk pendengar, selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya, pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM PD Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter TC Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat.

0: manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif.
1: Merencanakan dan sedang melaksanakan, yaitu inovasi-inovasi tentang budaya Islam di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini adalah salah satu kabupaten yang banyak sekali orang-orang yang karamah, banyak sekali ulama-ulama besar.
0: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dengar pelatihan batik lanjutan yang digelar oleh pemerintah Aceh Besar melalui Dekranasda Aceh Besar resmi ditutup. Berikut laporan Cindy Novitasari.
3: Pemerintah Aceh Besar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Besar resmi menutup kegiatan pelatihan kerajinan batik lanjutan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kota Malaka. Pelatihan kerajinan batik lanjutan ini digelar dari tanggal 9 sampai 19 Juni 2026 dengan menyertakan 7 orang peserta pelatihan. Pelatihan batik lanjutan ini mendatangkan instruktur batik langsung dari Yogyakarta untuk bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin batik dengan menyesuaikan kondisi suhu Aceh Besar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Besar, Sulaimi, menyebut kegiatan ini dilakukan untuk bisa memberikan keterampilan lebih tajam bagi para pengrajin batik Aceh Besar, sehingga juga dapat memberdayakan pengrajin secara ekonomi.
4: Saya mengajak Kota Malaka ini jadi pusat batik Aceh Besar. Jadi adik-adik yang ada di Kota Malaka ini, mari kita solidasi. Kita undang mereka untuk melihat langsung bagaimana proses belajar batik di Batik Kota Malaka.
3: Adapun hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan batik lanjutan ini yakni mempelajari lebih lanjut teknik mencanting, teknik membatik, desain motif, filosofi motif, dan teknik menjemur kain. Pengrajin batik Aceh Besar dilatih untuk dapat memproduksi kain batik tulis dan batik cap yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui kegiatan pelatihan batik lanjutan ini, diharapkan pengrajin dapat lebih kompeten dan dapat memproduksi produk dengan nilai jual tinggi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
5: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu penggemar sepak bola asal Osmawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional. Lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi. Masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi, dan pandangan politik bisa duduk satu meja. Bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
6: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
5: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Dengar, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Kampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung dan Pantai Kampung Bantayan di Kecamatan Senudun hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Kampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
7: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah, seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur, dan mayoritas lebih banyak dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
5: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Kampung Bantayang Kecamatan Sendun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
8: Oh ya, di 2017 itu Pak Saipo kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata. Buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
5: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Dari Los Maue kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Mendengar dari Merlabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat Gayo Luwes diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Kepala Badan Pusat Statistik Gayo Luwes T. Samsul Alam menyampaikan sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk mendata secara akurat seluruh struktur ekonomi dari Indonesia termasuk Kabupaten Gayo Luwes. Data-data tersebut akan digunakan sebagai perumusan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Data yang didapat dari sensus tersebut merupakan data ekonomi yang nyata, sehingga potensi usaha suatu daerah dapat dipetakan secara terstruktur sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan oleh pemerintah. Kepala BPS menjelaskan, metode pelaksanaan pendataan yang dilakukan saat ini menggunakan teknologi digital yang bekerja sama dengan Telkomsel dan Badan Cyber Nasional untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari responden.
11: Nantinya selain pendataan sensus ekonomi ini, juga sekaligus kita ada pendataan rumah tangga. Di situ kita identifikasi mungkin ada rumah tangga yang punya usaha. Yang punya usaha artinya tidak punya bangunan usaha, tidak punya toko atau warung, kita identifikasi mungkin mereka punya usaha digital, punya usaha rumahan, online, dan sebagainya. Jadi kita identifikasi sampai segitu. Juga ada usaha-usaha mungkin tidak terlihat karena tidak punya tempat usaha, seperti influencer misalnya, konten kreator, kita mengidentifikasi juga usaha-usaha yang seperti itu. Jadi kalau mereka tidak memberikan data yang benar, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat intervensi pemerintah dalam program-program selanjutnya, terutama kebijakan mengenai ekonomi dan pembangunan ini.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Gayo Luwes Maliki mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencak silat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luwes. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju PORA yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencak silat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
13: Silaturahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
12: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencak silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda.
15: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasi, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
16: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan komplek tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
15: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan alun-alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
2: Dari Kota Sabang, pendengar, kita menuju Aceh Singkil. Sekolah Rakyat Terintegrasi Sebuluh Salam akhiri semester 2. Siswa terima rapor berprestasi, dapat penghargaan, dan pulang dengan uang saku. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
17: Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelum Salam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikan secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelum Salam Heri Sukamto menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
18: Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah, karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
17: Heri menambahkan manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
14: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Nah, baiklah pendengar, tentunya demikian tadi telah kita ikuti lintas 17 yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kini kita kembali lagi dalam program SPRRI Rimba Raya Benar Meriah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Dari Jalan Buntu Naga Paya Gajah Simpang Tiga Nelongin lah RRI Rimba Raya Bener Meriah. Nah, ternyata peringatan kali ini selingan musik. Nah, dari lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanung Gayung akan kita hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan itu juga pendengar nantinya akan juga kita hadirkan update terkini dari gunung kita, yakni Gunung Purutelong.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayo Silam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita, iarap ni masjid mujahirin ni, i kampung Angkasa Jayanti ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung Angkasa Jayanti ni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, tentunya pendengar, kali ini kita hadirkan informasi terkini pendengar atau update terkini dari gunung kita, yakni Gunung Buritelong. Laporan per 24 jam, tanggal 19 Juni 2026. Untuk pengamatan klimatologi pendengar, cuaca berawan hingga mendung, angin lemah ke arah timur laut dan timur, suhu udara sekitar 16 hingga 24 derajat Celcius. Pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut, asap kawah nihil. Untuk pengamatan kegempaan, ada 5 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 4 hingga 14 mm dan lamanya gempa sekitar 17 hingga 21 detik. Lalu ada 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 65 mm dan lamanya gempa sekitar 77 detik. Masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Buritelong tidak mendekati area kawah-kawah Buritelong dalam radius 2 km dan juga tidak berada di daerah fumarola dan juga sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada.

Kerawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju amang mayat, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inan mayat. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada ukiran Kerawang Gayo yang terdapat dalam busana.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Nah, baiklah pendengar, demikian untuk keselingan musik dan juga lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayo untuk edisi sore hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi sore hari ini. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah Indonesia tak lagi bergantung dan juga menggunakan dolar Amerika Serikat. Unggahan tersebut juga menampilkan Menteri Keuangan Purbaya yang diklaim meninggalkan dolar untuk perkuat rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pendengar bakal mulai promosi surat utang dan juga mata uang yuan. Pada bond, penerbitan panda bond sendiri pendengar dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan yang menambah pilihan valuta asing atau falas. Sementara pemerintah dan juga Bank Indonesia masih terus menggunakan dolar Amerika Serikat dalam berbagai transaksi dan juga cadangan devisa. Adapun video yang beredar pendengar berasal dari unggahan akun TikTok Purbaya, Purbaya Yudis, saat menghadiri acara berbuka puasa bersama pada Maret 2026 dan konferensi pers APBN kita pada Mei 2026. Video beredar tidak membuat pernyataan ataupun memuat pernyataan bahwa Indonesia meninggalkan dolar Amerika Serikat. Jadi pendengar, Indonesia tinggalkan dolar Amerika Serikat untuk perkuat rupiah adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta lainnya esok hari pendengar tentunya hanya di SPRRI, Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nah, tentunya pendengar, 2 menit terlintas dari pukul 18, kita hadirkan selingkangan juga musik dan juga informasi untuk edisi sore hari ini, hingga pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: FYI for Yay Info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Deh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap.
2: Mantap ya?
3: Buat gue ya, satu.
2: Enak aja.
3: Mau gue ceritain nggak?
2: Mau dibuka nggak?
3: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
2: Hah? Emang kenapa?
3: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang buat melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
3: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, tapi itu kan...
2: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
2: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
1: FYI, for Yay Info.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hai, es krim.
5: Enak banget.
6: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
7: Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu dan itu.
8: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
9: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
10: Mumpung masih muda.
8: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
10: Meskipun masih muda.
8: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
10: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Nah, teman-teman pendengar, sepertinya cuaca juga sudah tidak hujan lagi ya. Tetapi seperti biasa pendengar kita di dataran tinggi Tanah Gayo ya, biasanya siap hujan begini rasanya pasti dingin sekali. Menanti waktu maghrib pendengar, rasanya enak nih kita mengaduk kopi dan juga mendengarkan RRI Rimba Raya di mana tentunya ya. Nah, kali ini pendengar, kita suguhkan kembali informasi menemani ruang dengar Anda di edisi akhir pekan ini. Terkait Kepala BNPB, Letjen TNI Suryanto, meninjau wilayah terdampak gempa di Kabupaten Sigi, Jumat 19 Juni 2026. Kunjungan sendiri pendengar dilakukan di desa Kamarora A dan juga Kamarora B. Dua desa tersebut menjadi wilayah paling terdampak gempa magnitudo 6,7. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Kepala Pelaksanaan BPBD Sulawesi Tengah, yakni As Budianto menyebutkan kunjungan ini menunjukkan kehadiran pemerintah pusat. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak terpenuhi. Dalam kunjungan itu, BNPB menggelar rapat koordinasi bersama warga. Forum tersebut melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan juga pemuka agama. Kepala BNPB juga membuka dialog langsung dengan warga terdampak, berbagai persoalan dan juga kebutuhan darurat disampaikan masyarakat. Sebelumnya peringat, BNPB telah mengirim berbagai bantuan logistik darurat, tentunya bantuan mencakup tenda pengungsi, sembako, mitra, selimut, dan juga kasur lipat. Pemerintah berharap kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi, penanganan darurat terus diperkuat hingga kondisi kembali normal. Kita doakan terbaik pendengar saudara kita yang ada di daerah Sigi tentunya.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. Foyer Info.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Nah, baik teman-teman, karena kita sudahi juga ya, program Selingan Musik dan juga informasi kita untuk edisi sore hari ini. Dan tentunya selanjutnya kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, maka dari itu, ruang dengar Anda akan kita temani dengan lagu-lagu dan juga viral islami dan juga inspirasi tentunya.

0: siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh. Sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas. Nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar."
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Demikian pendengar, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Dan kita lanjutkan tempat ke-19. Kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang di

0: diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
1: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
2: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
3: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
2: Sampai sana Bapak Pak.
1: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
6: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
5: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
5: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
4: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah.

0: besar, penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Pemerintahan Hukum dan Bidang Pemerintahan Hukum dan
1: Publik Indonesia dan
0: Pikris Wandi. Plat konsensus sangat bergantung antisipasi para pelaku usaha memberikan data. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang aktif.
0: Sementara itu Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
3: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
0: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
4: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
0: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
5: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
6: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
7: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
6: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
8: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
6: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
10: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Ategab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Ategab.
11: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
10: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
13: Karena pacaran udah yang lama kita keluarga udah kita 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh KBI kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
12: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
14: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
13: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
14: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
15: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
16: Kita dengan Pemnova, lain-lain tadi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pemnova yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Pemnova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditarapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
15: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
17: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang kita harapkan.
15: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian tadi peringatan telah kita ikuti. Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung oleh Pro3 RRI. Kita kembali lagi dalam program ASPR RRI, Rimba Raya Benar Meriah.

0: 101 Rerita Kengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian berita sentral bersama Prut RRI telah kita ikuti, menyajikan rangkaian informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lanjut terus ya dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang akan hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini.
1: Pada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Ya, tentunya pendengar masih di 90,1 FM di RRI Rimbaraya, benar meriah. Gimana harinya pendengar? Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar ya, sesuai dengan harapan kita masing-masing. Kali ini pendengar, kita biasanya di jam-jam seperti ini sudah mulai ngumpul ya, bersama keluarga, menikmati waktu makan malam, dan juga sambil bercerita tentang hari ini. Kami pendengar dari Jalan Buntul Nangkapai Gajah Simpang 3 Relung masih terus menemani ruang dengar Anda malam ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: by Foyer Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.

Untuk sahabatku, keberagaman itu adalah keindahan. Seperti pelangi, terlihat indah walau warnanya berbeda satu sama lain. Keberagaman itu adalah anugerah. Beragam suku, budaya, agama, dan bahasa mengingatkan kami akan toleransi, menciptakan persatuan dan pengertian akan perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda, agar saling menghargai satu sama lain dan bersatu padu untuk mencapai tujuan. Keberagaman itu adalah kita, Indonesia.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Nah, terus berikan informasi terakhir yang bisa kita bagikan untuk edisi malam hari ini terkait Piala Dunia 2026, duel Belanda versus Swedia jadi penentu persaingan grup F. Nah, Piala Dunia 2026 mendengar duel Belanda versus Swedia tentunya jadi penentu persaingan di grup F, dan juga Piala Dunia 2026 duel Belanda ini peringat nanti malam ya atau dini hari pukul 00 waktu Indonesia Barat akan bisa langsung terjadi RRI. Pertandingan ini sendiri peringat menjadi laga penting ya bagi kedua tim dalam upaya mengamankan tiket ke 32 besar. Belanda datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut peringat membuat tim asuhan Ronald Koeman ini peringat menjadi wajib meraih poin penuh agar tidak tertinggal dalam persaingan grup F, meski menghadapi lawan yang sedang dalam performa impresif. Koeman sendiri pendengar tetap optimis timnya mampu meraih kemenangan. Nah, pendengar sendiri ada tim favoritnya malam ini antara Belanda Swedia, jangan lupakan dengarkan dan juga di RRI dan juga boleh ditonton langsung di TVRI tentunya. Tentunya pendengar, itu tadi informasi terakhir yang bisa kita hadirkan untuk edisi malam hari ini. Tentunya saya Erick Kentong akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan mengikuti program-program dari Pro 1 RRI Takengon. Akhir kata, saya Erick Kentong yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

الله أكبر. أشهد أن

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Taking On. Gini, kita sudah dengarkan kepada Ajen Isya ya tadi, dan saat ini sudah berancok pada pukul 20:14 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 20:20 waktu Indonesia Barat ada ruang komunitas yang akan kembali kita ikuti seperti yang Nur sampaikan sebelumnya bersama LPHK Lingga Lestari yang konon mereka kembangkan kopi tanpa menebang hutan. Seperti apa ceritanya nanti kita akan ajak Ketua LPHK Lingga Lestari untuk ngobrol gitu ya. Untuk ngobrolnya sih malam ini by phone saja nantinya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan untuk mini drama yang akan hadir, mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Moderasi Beragama.

0: Perbedaan adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Namun, ketika keyakinan dipahami secara sempit, perbedaan bisa berubah menjadi perpecahan. Disinilah moderasi beragama menjadi penting. Bukan untuk melemahkan keyakinan, tapi untuk menjaga kemanusiaan.
1: Enak juga ya duduk-duduk sore begini, adem.
2: Iya ya, jarang-jarang kita santai tanpa bahas hal serius.
3: Kalian santai banget, padahal di sekitar kita kan lagi banyak hal yang gak bener.
1: Wah, mulai nih.
2: Ada apa lagi, Fahmi?
3: Aku lihat sendiri tadi, cara mereka beribadah itu beda banget sama kita. Gak sesuai yang aku yakini.
2: Berbeda bukan berarti salah, Mi.
3: Kalau menyimpang, ya benar salah lah.
1: Tapi, kamu yakin satu-satunya yang paling benar itu cuma versimu?
3: Aku pegang apa yang aku pelajari, dan itu jelas benar.
2: Fahmi, dalam agama itu ada perbedaan pendapat. Dari dulu juga sudah ada.
3: Aku nggak mau tahu ya, kebenaran itu cuma satu.
1: Cara memahami kebenaran bisa berbeda-beda, Mi.
3: Allah, kalian terlalu longgar, terlalu membiarkan hal-hal seperti itu.
2: Dan kamu terlalu keras.
3: Kalau semua dibiarkan, nanti agama jadi kacau. Aku nggak mau diam.
2: Dengan marah-marah, kamu pikir semua akan berubah?
3: Setidaknya aku berani.
1: Fahmi, cara kamu bikin orang takut, bukan paham.
3: Biar aja, yang penting aku benar.
2: Kalau caramu menyakiti orang lain, itu bukan lagi membela agama.
3: Kalau kalian gak sejalan, mungkin kita memang beda jalannya.
1: Mi, serius kamu?
2: Kita ini teman, Fahmi. Jangan karena perbedaan jadi menjauh.
3: Aku lebih pilih keyakinan aku sendiri.
1: Siti, aku gak nyangka dia sejauh itu.
2: Dia bukan jahat, cuma terlalu yakin, tanpa ruang untuk memahami.
1: Apa kita salah?
2: Enggak kok, tapi mungkin kita belum menyentuh hatinya.
3: Kenapa aku merasa justru makin jauh dari semua orang ya? Aku ingin benar, tapi kenapa rasanya aku yang bersalah?
2: Kalau caramu menyakiti orang lain, itu bukan membela agama.
3: Apa aku yang terlalu keras ya? Miza, Siti.
1: Mi, kamu datang.
2: Kami masih di sini.
3: Maafkan aku ya, aku terlalu memaksakan diri. Aku pikir aku yang paling benar.
2: Gak apa-apa, yang penting kamu mau memahami.
1: Fahmi, moderasi itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan.
2: Kita tetap yakin dengan keyakinan kita, tapi juga menghargai orang lain.
3: Jadi, aku bisa tetap teguh tanpa harus keras.
2: Benar, itulah inti moderasi beragama.
3: Terima kasih ya, sudah tidak meninggalkan aku.
1: Ya iyalah, kita kan tim.
2: Dan kita belajar bersama untuk jadi lebih baik. Perbedaan bukanlah ancaman, melainkan anugerah. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam keyakinan, tanpa kehilangan rasa kemanusiaan. Karena pada akhirnya, yang menyatukan kita bukan hanya keyakinan, tetapi juga kasih sayang. Demikian mini drama moderasi beragama di antara benar dan bijak. Semoga menginspirasi kita untuk lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Sampai jumpa dalam kisah penuh makna berikutnya. Demikian mini drama radio dengan para pemain Fahmi diperankan oleh Gio Fernanda, Siti diperankan oleh Mulyani, Rizal diperankan oleh Iwan Aramiko.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita sesaat lagi akan ikuti program Ruang Komunitas. Tapi kita menunggu sambungan kita yang melalui telepon bersama narasumber kita dan bersama Pak Fauji atau Jimmy G, Ketua LPH Kalinge Lestari. Ya, karena menurut informasi beliau juga sedang dalam perjalanan dan semoga saat lagi bisa tersambung. Ya, baik. Sembari kita akan nantikan untuk sambungan kita bersama Pak Jimmy atau Pak Fauji ya. Ada satu pilihan lagu yang juga akan kembali hadir untuk temani kebersamaan kita khususnya malam ini. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Baik, peningkat perusahaan RRI Taking On. Ya, Nur masih mencoba nih menghubungi Pak Fauji yang menurut informasi memang sedang di Lembah Tengah Besi. Ada kemacetan juga di sana dan mungkin juga sinyalnya enggak begitu bagus, tapi kita masih menunggu ya untuk beberapa menit ke depan terkait dengan komunikasi kita atau obrolan kita malam ini tentang LPHK Lingga Lestari yang kembangkan kopi tanpa menebang hutan. Jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, ngomongin tentang kegiatan LPHK Lestari ini sendiri, ada sedikit kiriman informasi yang juga Nur peroleh beberapa hari lalu lah, beberapa hari lalu ya, dari salah seorang aktivis lingkungan yang cukup aktif di dunia lingkungan, hutan dan sebagainya gitu. Dan pendengar, ada Zaki ya. Ya, jadi lembaga pengelola hutan kampung LPHK Lingga Lestari ini konon terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan, dan melalui skema perhutanan sosial ya, melalui skema perhutanan sosial, para anggota LPHK mengelola lahan di bawah tegakan pinus dengan membudidayakan kopi Arabica Gayo tanpa menebang maupun membakar hutan. Model pengelolaan ini menjadi contoh bahwa peningkatan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ya, selain mengembangkan kopi sebagai komoditas utama, LPHK Lingga Lestari juga memberikan dukungan kepada para anggotanya untuk memanfaatkan masa tunggu sebelum tanaman kopi memasuki masa produksi. Dan selama sekitar 4 bulan, anggota akan didukung untuk menanam tembakau di sela-sela tanaman kopi sebagai sumber pendapatan sementara. Dan pola tanam ini juga membantu masyarakat tetap memperoleh penghasilan sambil merawat pertumbuhan kopi Arabica Gayo. Dan seperti apa skemanya, lokasinya, pastinya, dan berapa orang gitu ya, petani yang tergabung di LPHK Lingga Lestari ini yang mengembangkan kopi tanpa menebang hutan, nanti kita akan bincang lebih lanjut. Dan itu juga masih mencoba menghubungi Pak Fauji atau Pak Jimmy G. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan di 90,1 FM ya RRI Rimba Raya, yang kalau jam-jam seperti ini sepertinya sudah bergabung bersama kita untuk malam ini.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.

Ya masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, dan Nur coba tersambung bersama Pak Fauji. Assalamualaikum Pak Fauji. Oke, assalamualaikum Pak Fauzi. Halo?

Hello。Oke, dicoba aja suaranya dulu, Pak. Halo. Oke, sepertinya terputus ya. Nur masih mau coba lagi. Iya, nah memang saat ini Pak Fauji menurut informasi sedang dalam perjalanan pendengar dan di daerah Tengah Besi, kemudian di daerah Rongorong kayak gitu ya. Jadi di sana mungkin jaringan nggak begitu bagus dan Nur tadi sempat tersambung tapi malah nggak ada suara nih. Ya jadi ngomongin soal LPH Kalinga Lestari, ya sedikit informasi lagi ya sambil Nur juga terus mencoba sambungan bersama Pak Fauji. Konon pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya selain tanaman kopi tapi juga sambil menanti masa panen apa masa apa ya pertumbuhan kopinya gitu ya lebih cukup usia ataupun cukup besar, ada tanaman tembakau gitu juga yang konon jadi tanaman dampingan lah setidaknya. Dan melalui praktek agroforestry berbasis masyarakat ini, konon LPH Kalinga Lestari juga membuktikan bahwa hutan dapat menjadi ruang penghidupan yang produktif sekaligus tetap terjaga sebagai penyangga lingkungan dan sumber keberlanjutan. Tentunya bagi generasi mendatang ya, nggak hanya untuk diri sendiri gitu atau untuk saat ini, dan bahkan Gayo Environmental Conservation Gates konon turut mendukung peningkatan pemahaman masyarakat dalam kawasan mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan hutan, khususnya berbagai tumbuhan asli seperti pohon rembili, kemudian kantung semar, edelweiss, dan berbagai satwa khas kawasan Burnelong seperti burung murem-murem, ada burung kukur gunung, ada siamang, kedih, macan dahan, dan juga lainnya. Dan melalui edukasi serta pendampingan, GES atau GEC juga mendorong tumbuhnya kesabaran dan inisiatif masyarakat untuk menggali, melindungi, serta menjaga keberadaan tumbuhan yang terancam tersebut sebagai bagian penting dari identitas alam Gayo dan warisan yang perlu dilestarikan bagi generasi mendatang. Baik, wah ini sudah lanjut ya pada pukul 20 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Tapi jujur nih Nur juga agak-agak gimana gitu ya, karena belum bisa tersambung bersama Pak Fauji. Dan Nur juga masih terus mencoba untuk bisa menghubungi Pak Fauji nih khususnya untuk malam ini. Dan ya semoga ya di menit-menit akhir untuk ruang komunitas kita bisa tersambung bersama Pak Fauji dari LPH Kalinga Lestari yang konon beliau bersama tim-timnya gitu ya atau rekan-rekannya kembangkan kopi tanpa menebang hutan. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan juga bersama RRI Rimba Raya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ya, masih di 23 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya pendengar. Ya, jadi untuk ruang komunitas malam ini memang kita seharusnya bersama LPH Kalinga Lestari yang konon mengembangkan kopi tanpa menebang hutan. Dan saat ini Pak Fauji sendiri memang sedang dalam perjalanan. Jadi beliau berada di sekitar daerah Tengah Besi benar ya, Rongga-Rongga, dan lembahnya dan jaringan di sana juga tadi sekilas beliau membalas WA itu kurang bagus, ditambah lagi di sana sedang ada pemadaman aliran listrik. Jadi sampai saat ini Nur memang enggak bisa hubungin Pak Jimmy sama sekali ya, dan bahkan untuk telepon itu sibuk-sibuk dan sebagainya. Jadi untuk sedikit merespon tentang kegiatan LPH Kalinga Lestari yang konon kembangkan kopi tanpa menebang hutan, saat ini Nur sudah bersama Zaki, Ketua GEC. Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya, jadi untuk kegiatan LPH Kalinga Lestari sendiri yang kita ketahui bersama ya, ini menjadi kegiatan yang luar biasa karena mengembangkan kopi tapi juga tanpa menebang hutan, dan juga didukung oleh GEC. Nur sudah tersambung lah bersama Zaki untuk sedikit bertanya tentang kegiatan dari LPHK ini sendiri sejauh ini seperti apa dan bagaimana peran GEC sendiri dalam program yang dilakukan oleh LPHK Kalinga Lestari. Assalamualaikum Zaki.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Sehat
0: ya,
1: alhamdulillah.
0: Ya Zaki ini Nur, kak belum bisa hubungin Pak Fauzi ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan lah terkait dengan dukungan GEC sendiri untuk kegiatan LPH Kalinga Lestari sejauh ini seperti apa, bisa disampaikan nih Zaki.
1: Oke, baik kak, terima kasih. Untuk sekarang memang GEC lagi fokus menjadikan LPH Kalinga Lestari sebagai dampingannya gitu. Jadi kami itu sekarang memang sangat fokus tentang biodiversity ya, tentang keanekaragaman hayati yang masih ada di kawasan LPH Kalinga Lestari gitu. Nah, selain mereka membudidayakan kopi di dalam kawasan hutan itu tanpa menebang, jadi GEC sedang berupaya menyusun beberapa program yang nantinya mendukung masyarakat atau petani yang ada di dalam kawasan tersebut gitu, untuk melindungi beberapa tanaman-tanaman asli yang ada di kawasan itu gitu kan. Karena secara historikal gitu, dulunya kawasan itu kan sebenarnya kawasan hutan asli ya, kayak kawasan di Gunung Gerdong juga gitu, kayak hutan asli. Akan tetapi dulunya kan itu masuk konsesi ya, konsesi PT KKA gitu. Dulunya itu ditebang dan kembali ditanami lagi oleh PT THL, itu tanaman pinus gitu. Jadi kesimpulannya kan pinus itu sebenarnya nggak asli ya untuk kawasan hutan tersebut. Akan tetapi ya pinus kan pohon juga gitu, jadi dia memberikan sumber air juga untuk ekosistem gitu dan satwa liar lainnya gitu kan. Tapi setelah yang kami lihat di lapangan, memang pada kawasan pinus itu masih banyak sebenarnya tanaman Afrika, tapi tanaman tersebut memang lebih kecil ya daripada pinusnya. Karena pinusnya kan udah tinggi-tinggi. Kalau tanaman hutan yang lain itu masih kecil-kecil, masih dalam tahap proses pertumbuhan gitu kan. Jadi kedepannya GEC itu berupaya bagaimana caranya masyarakat itu tidak menebang itu sebagai dianggap sebagai apa ya, mengganggu produktivitas kopi mereka gitu. Bahkan bagaimana caranya tanaman asli itu tetap dijaga gitu. Nah, GEC itu berupaya dan fokus untuk bagaimana caranya mendampingi masyarakat dan mengedukasi masyarakat secara persuasif gitu, Kak. Kalau bisa jumpa-jumpa per petani gitu, per orang yang mengelolakan gitu kan. Sehingga nanti mereka jadi mengerti, oh di sini ada masih ada edelweiss, masih ada kantong semar gitu kan. Masih ada kayak pohon rembili gitu kan, yang tanaman yang sering kita dengar secara bahasa Gayo kan rembili gitu. Kalau dengan bahasa Latin itu ada, itu namanya Sauralia sp gitu. Tanaman yang berbulu ya Kak. Buahnya itu manis gitu kan. Nah, tanaman itu masih banyak di kawasan itu, akan tetapi memang apa ya, tanamannya lebih kecil daripada pinus sehingga dia tidak nampak
0: tidak
1: dari luar.
0: Tidak menonjol gitu ya.
1: Ya, kalau kita lihat dari jauh gitu, kita cuma lihat pinusnya doang. Padahal di dalam kawasan masih banyak tanaman asli, Kak. Bahkan satwa-satwanya pun masih banyak juga yang tinggal di situ. Satwa aslinya seperti kayak bahasa gayanya itu uram-uram, baru ada kukur gunung gitu kan. Ada kayak kedi, macan dahan, monyet, dan lain-lain gitu. Itu kan satwa liar yang perlu dilindungi juga ya, Kak, di dalam kawasan. Karena semuanya punya fungsi gitu. Makanya kami berupaya mendukung pihak Bilik Lestari untuk mengkonservasi seluruh keanekaragaman hayati yang masih tinggal di dalam kawasan tersebut gitu.
0: Okay. Ini mungkin sedikit ya, Zaki ya. LPH Kalinga Lestari ini pusat utamanya di mana sih?
1: LPH Kalinga Lestari itu sebenarnya kan ini ya Kak, lembaga pengelola hutan desa ya. Dan program perhutanan sosial Kementerian Kehutanan kan. Mereka itu pusatnya sebenarnya biasanya kan di Desa Panti Raya. Memang dinamakan Lingga Lestari gitu karena ingin apa ya, identik dengan gayunya gitu kan. Karena kan kalau gayu itu identik dengan kata-kata lingga gitu kan. Sehingga mereka memberikan nama LPH Kalinga Lestari itu dengan sebutan lingga gitu. Padahal base-nya itu
0: di Benar Meriah ya.
1: Iya, di Benar Meriah di Panti Raya, Kak. Tepatnya itu LPHD-nya Desa Panti Raya gitu. Tapi nama kelompoknya Lingga Lestari.
0: Oke, siap. Berapa ini, mungkin ada gambaran dari Zaki juga, petani atau mungkin anggota dari LPH Kalinga Lestari ini yang konon berpartisipasi dalam program mereka membuka kebun tapi tetap menjaga hutan.
1: Ada ini Kak, kalau itu ada datanya juga sama kita. Kalau secara total luasan kawasan LPHD itu kan ada 431 hektar ya. Kalau jumlah penerima manfaat dan orang-orang yang

0: kan LPHK itu mengikat petani juga gitu, biar nggak nebang kan, nggak. Jadi di coupling, jadi satu petani itu bisa saja kalau yang mampu ngerjain 2 hektar, 2 hektar, misalnya ada progres gitu kan, untuk membersihkan apa namanya semak-semaknya itu dijadikan kopi kan, itu ada yang 2 hektar bagi yang mampu gitu. Tapi yang standarnya itu rata-rata cuma 0,5 hektar sih kan, 8 ranti ya kalau bahasa ininya,
1: bahasa
0: gitu.
1: Kita daerah kita ya.
0: Iya, daerah kita 8 ranti gitu. Nah, itu udah dihitung menurut kemampuan orang yang bisa kerjakan gitu kan.
1: Wah, ini menarik ya pastinya ya. Apa yang menjadi ini ya, bisa dibilang ya, mereka mau gitu ya, karena biasanya kalau buka lahan identiknya itu kan ditebang atau yang ala-ala zaman yang merusak hutan, bisa dibilang dibakar lagi. Tapi LPHK Lingkungan Lestari ini mencoba tetap menjaga ekosistem hutannya, tapi juga berusaha untuk bisa menjadi sumber penghidupan para anggotanya gitu.
0: Karena ini kak, apa namanya ya, beberapa kan udah ada produksi ya kak, kopinya udah ada yang jadi juga, kopinya udah besar gitu, umur 6 tahun udah ada. Nah, dari hasil produksinya itu lebih kak, lebih apa ya, lebih padat gitu, maksudnya pecelnya pun kurang gitu. Kalau biasanya kan kopi-kopi yang kita dengar sekarang kan banyak penyakit ya kak. Hama dan lain-lain, sehingga menyebabkan biji kopi itu kan pesel gitu. Nah, sedangkan di kawasan itu, ini kak, bijinya itu padat, bagus gitu. Nilai produksinya pun termasuk stabil gitu, sehingga masyarakat itu, apa ya, LPHK itu berinisiatif. Ternyata pohon ini bisa menjadi naungan terbaik gitu, berbagi dengan tanaman kopi. Makanya mereka berupaya tidak menebang. Karena juga di LPHK sendiri, kalau perhutanan sosial kan ada peraturan juga ya kak. Dia boleh memakai kawasan tersebut untuk sumber pendapatan, akan tetapi tidak boleh menebang, tidak boleh jual beli kayu gitu kan. Nah, sehingga itu adalah program kerjanya LPHK lewat perencanaan perhutanan sosialnya kan. Lewat perencanaan mereka, sehingga itu dijadikan sebagai kawasan kebun kopi yang dengan sistem agroforestry gitu, dia berdampingan langsung dengan tegakan-tegakan keras gitu, kayak pohon pinus, pohon rembile dan lain-lain.
1: Bahkan ada foto putu-putu yang sempat Zaki kirim ya, waktu itu kantong semar pun sempat terlihat di apa ya, di pohon-pohon kopi yang ditanam.
0: Ya, ada Edelweiss gitu. Ada Edelweiss. Sangat banyak sih sebenarnya kak, kalau mau dikaji gitu. Karena ada apa namanya, bunga ini juga, apa namanya, bunga-bunga endemik Gunung Bornikelong juga gitu kan. Itu banyak, sangat banyak sebenarnya jenisnya. Baru ada anggrek juga, anggrek tanah gitu dan lain-lain. Itu sebenarnya kan potensinya kak, maksudnya di selain mereka bertani untuk menghasilkan dari kopi, mereka juga kita usahakan gitu, kita dukung, GIC dukung untuk mereka bisa apa ya,
1: menjaga
0: juga gitu. Jadi ibaratnya tanaman ini mohon dijadikan seperti anak kandung lah gitu. Tidak dianakbirikan, karena dia pun sama aja kayak kopi, punya peran gitu.
1: Ini bahaya juga nih yang nanti main-main tiba-tiba pingin membudidayakan di rumah.
0: Ya sebenarnya
1: jangan sampai gitu ya.
0: Jangan sampai, karena ini kan ini kak, maksudnya ini kawasan lindung ya. Kalau dalam secara apa namanya, fungsi lahan, dia itu kawasan lindung dan hak kelolanya itu dikelola oleh si LPHK Lingkungan Lestari gitu kan. Berarti yang bisa mengelola itu adalah Desa Panti Raya dan LPHK-nya tuh. Nah, kalau memang dibudidayakan bisa saja nanti mereka mencari izinnya atau lewat KUPS mereka gitu kan. Apa namanya, kelompok unit usaha mereka untuk membudidayakan itu dan bisa disebarluaskan gitu kan. Karena itu kan menjadi ini ya, ada peraturan tersendiri ya kan. Di kehutanan sendiri bahwasanya tanaman-tanaman lindung itu dilarang ya untuk dijual belikan dan diambil gitu kan. Tapi dengan cara dibudidaya ini bisa meminimalisir kerusakan yang ada di habitatnya gitu. Mungkin nanti dari LPHK

0: kita bakal mendorong juga sih hal-hal seperti ini gitu.
1: Oke deh, siap Zaki. Ini bisa dibilang agak rugi banget gitu ya, dikit banget kita bisa punya waktu untuk bahas ini karena memang tadi ada penantian agak lumayan panjang.
0: Iya, ya, tapi nanti di next program gitu, di next kegiatan kita bisa mengulik lebih dalam dan mungkin di studio ya kak.
1: Iya, insya Allah.
0: Biar lebih
1: pasti gitu ya.
0: Ya
1: insya Allah kita nggak terganggu jaringan dan sebagainya.
0: Ya benar kak.
1: Oke deh Zaki. Zaki makasih ya karena sudah menutupi gitu ya.
0: Iya.
1: membantu lah untuk malam ini. Sedikit ada penjelasan terkait dengan LPH Kalinga Lestari yang kembangkan kopi tanpa menebang hutan. Kita bakal butuh pertanyaan lebih banyak, bagaimana sih merawat kopi di tengah hutan dengan pohon yang banyak dan sebagainya. Tapi nanti mungkin next time lagi ya, lain waktu lagi ya, dengan waktu yang juga lebih mumpuni lah. Oke Zaki, selamat bermalam minggu, mohon maaf mengganggu malam mingguannya.
0: Ya sama-sama, terima kasih enggak udah dihubungi kan.
1: Siap-siap, terima kasih juga buat Zaki sudah respon cepat. Dan salam buat Pak Fauzi, nanti kita juga tunggu nih bagaimana beliau, karena sampai saat ini juga memang jaringan masih belum baik ya, di sana. Dan sukses selalu untuk kegiatannya, untuk menjaga hutan di Tanah Gayo khususnya ya, yang bagian jadi bagian wilayah Indonesia. Dan ya, salam buat teman-teman GSC khususnya. Oke, ya, assalamualaikum Zaki.
0: Waalaikumsalam kak, terima kasih.
1: Iya, baik pendengar Perusahaan RRI Takengon, Zaki Ramadan, ketua GSC Takengon ya, GSC Takengon Gayo, ya Gayo and apa ya, ekosistem gitu ya, lupa Nur. Tapi pokoknya mereka bagian dalam menjaga ekosistem lingkungan yang ada di ya hutan, memantau bagaimana ekosistem di hutan-hutan Aceh, temuan-temuan tanaman dan sebagainya. Dan GSC juga turut mengedukasi setidaknya untuk mereka para anggota LPHK Lingga Lestari yang konon berpusat di Pantai Raya ya, dengan kegiatan menanam kopi tapi tanpa menebang hutan, dan bahkan tetap menjaga ekosistem alami di sekitarnya. Jadi dia juga sudah buat beritanya sih sebenarnya ya. Jadi di situ ada tanaman edelweiss yang konon kita seringnya melihat bunganya gitu ya, tapi tetap ditanam gitu, tetap dijaga kelestariannya di tengah-tengah perkebunan kopi di tengah hutan. Belum lagi tanaman-tanaman lainnya, kantong semar dan sebagainya yang turut bisa tapi dilihat, dipantau di area perkebunan kopi di tengah hutan, hamparan hutan pinus itu sendiri, karena memang di sana masih banyak tapi sudah banyak ditanami pinus ya, walaupun bukan tumbuhan alami di daerah kita karena memang itu khusus ditanam gitu ya. Kala itu proyek PT Lupa Nur. Jadi intinya tanpa merusak pohon-pohon yang besar-besar, tapi ada tanaman kopi yang bisa dikembangkan didampingi dengan tanaman-tanaman tembakau mungkin sambil menunggu masa panen kopi itu sendiri. Dan insya Allah nanti di lain waktu kita bisa hubungi LPH Kalinga Lestari dengan lebih detail, kita bisa diskusi bagaimana proses dan sebagainya. Dan mohon maaf sudah mencuri waktu program Karaoke Udara ya untuk malam ini. Kita akan lanjut untuk program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Stay tune terus bersama kami. Selamat malam dan selamat mengikuti program selanjutnya.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN di Pendopo Bupati Benar Meriah. Pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam audiensi itu, YSPN memaparkan sejumlah program yang sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan, salah satunya program swasembada pangan berbasis sekolah. Bupati Benar, ya, untuk informasi selanjutnya pendengar, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar turut melaksanakan wawancara akhir atau fit and proper test terhadap calon direktur PDAM Tirta Bengi. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati tersebut digelar secara daring melalui Zoom meeting sebagai tahapan akhir sebelum penetapan dan pengangkatan direktur oleh kuasa pemilik modal KPM. Dalam proses tersebut, Bupati selaku KPM melakukan pendalaman terhadap visi dan misi, kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta strategi calon direktur dalam mengembangkan PDAM Tirta Bengi. Bupati Tagore Abu Bakar menegaskan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku guna menghasilkan pemimpin yang profesional, berintegritas, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat. Dan dia juga menilai PDAM Tirta Bengi memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, timpal Bupati, dibutuhkan direktur yang mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kinerja perusahaan, memperluas cakupan layanan, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Benar Meriah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Baik, Bro Soto Herita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa kembali ya di program Karaoke di Udara. Dan malam ini alhamdulillah, kok alhamdulillah ya, karena Nur gak sendiri. Ada ini, ada Budi yang temenin Nur untuk malam ini.
1: Budi itu siapa ya?
0: Budi itu rekan siar. Bukan Bapak Budi, bukan Ibu Budi.
1: Bukan Bapak Budi ya. Ibu Budinya belum ada soalnya, jadi gak pantas dipanggil ya Bapak
0: Allah,
1: Budi.
0: Allah ya. Sedih. Dari tahun ke tahun ya.
1: Gimana Kak Nur, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Sekian purnama ya, kita nggak jumpa ya.
1: Kangen dengar suara kamu tahu.
0: Aduh, kangen dengar suara nyanyi lagu jambu. Astagfirullah. Alhamdulillah.
1: Berdua cuma kita malam ini ya, Kak Ananya mungkin lagi ada kegiatan jadi nggak bisa diganggu.
0: Lumayan. Bener.
1: Dari semua personil kayaknya cuma saya yang bisa diganggu.
0: Itu ada syukurnya juga karena Ibu Budi belum ada.
1: Halo, selamat malam.
0: Terus apa ya, boleh ada yang
1: ngasih. Selamat malam.
0: Oke, mungkin bisa dikecilin dulu suara radionya Bapak atau Ibu.
1: Dengan siapa ini?
0: Oh, kok dimatiin sih?
1: Halo.
0: Dimatiin Bang Budi.
1: Dimatiin ya.
0: Iya. Mungkin bingung, dikecilin bukan dimatiin. Nur juga bingung ya, salah ngomong ya Nur tadi ya. Kadang-kadang karena efek struktur gigi ini belum pulih
1: pasca bencana kemarin ya.
0: Iya, jadi takutnya kayaknya Nur tadi ngomong kecilin kan, bukan matiin kan.
1: Iya
0: benar ya. Okay. Jadi buat pendengar yang mau gabung di Karaoke Udara, silahkan di 0821 6585 4676. Atau bisa juga di ya itu nomornya satu ya kalau Karaoke Udara.
1: Iya.
0: Tapi kalau
1: mau kirim-kirim salam lewat WA juga boleh. Nomornya berapa tuh kalau di WA-nya tuh?
0: Iya, kalau WA-nya 0852708252. Oke, buat pendengar, wah ada yang masuk sepertinya. Nur coba sapa, ada siapa?
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Oke.
1: Bunda ngapain?
2: Lagi nelfon.
1: Iya tahu. Iya tahu, Bunda lagi nelfon.
0: Astagfirullah.
1: Maksudnya lagi ngapain? Lagi nonton TV kah? Lagi ngobrol sama Om atau lagi ngapain gitu?
2: Tapi TV enggak ada sinyal.
1: Oh, gitu ya. Hujan di sana emang?
2: Enggak, udah dari mati lampu kemarin itu. Udah sekarang gak ada sinyal ya.
1: Oh gitu.
2: Ya ada sebentar kemarin, tapi gak ada lagi
0: TV.
2: Iya Kak Nur.
0: Kayaknya bukan gak ada sinyal.
2: Kak Hayati ya
0: Nur.
2: Hayati ya. Oh sama juga Nur Hayati.
0: Nur Hasanah. Oke.
1: Nur Hasanah sama Nur Hayati beda.
2: Oh beda ya, Nur Hasanah yang gemuk ya.
0: Ya Allah.
2: Nur Hayati yang gemuk juga.
1: Kok kamu tahu?
0: Ya Allah.
1: Kok kamu tahu?
2: Tahu dong, namanya detektif.
1: Ya Allah. Bukan gemuk Bunda, gemoy.
0: Ya Allah.
2: Gemoy.
1: Cabi.
0: Ya Allah.
2: Sekarang orang gemuk itu disukai loh.
1: Alasannya?
2: Alasannya?
1: Gak ada sebetulnya orang gemuk tuh gak ada. Adanya orang gemoy sama orang cabi Bunda.
0: Membela diri.
2: Karena memang apa ini? Kalau sendiri dia tetap gemoy.
1: Ya, jadi kalau kita urutin sesuai urutan tangga Bunda, paling rendah itu cabi, atasnya cabi gemoy, atasnya gemoy itu gemuk, atasnya gemuk itu gendut, atasnya gendut baru paling tinggi itu gembrot Bunda.
2: Tapi ini belum kegembrot kan?
1: Belum.
2: Jadi makanya kalau dibilang gemuk atau cabi itu masih
1: asik. Jadi ya, sesuai urutan tangganya itu Bunda ya?
2: Ya, betul.
1: Ayo, nyanyi apa nih? Nyanyi apa?
2: Nyanyi apa ya, bisa nyanyi apa enggak ini, soalnya lagi, dia kan lagi sakit.
1: Omnya lagi sakit.
2: Iya.
0: Semoga
2: itu cuma penyelesaian aja, kalau nyanyi kayaknya nggak bisa.
1: Sakit apa om?
2: Sakit apa, pinggang.
1: Sakit pinggang.
2: Biasa, pinggangnya kambuh lagi.
1: Pinggangnya kambuh lagi ya, kalau bapak-bapak sakit pinggang tuh obatnya apa kira-kira ya?
2: Apa tuh kira-kira?
1: Kalau ibu-ibu kan kalau misalkan sakit, panas, demam, tinggal dikasih duit, besok sembuh, ya kan?
2: Iya,
1: pasti. Laki-laki yang bingung.
2: Apalagi disuruh ke ini, ke apa, ke supermarket atau ke
1: iya, ya kan?
0: Ibu-ibu nah, ya.
1: Pengalaman dulu, mama saya juga gitu dulu, sakit, demam, panas, batuk, besoknya dikasih duit sama bapak, sembuh.
0: Ya Allah, buka kartu.
1: Tapi kalau laki-laki yang sakit, obatnya apa itu kira-kira ya?
2: Botok. Yang pasti rokok.
1: Yang pasti rokok ya.
2: Padahal rokok itu sejarahnya itu kencingnya jin loh.
1: Masa iya?
2: Iya, coba-coba. Makanya buka-buka coba. Buka-buka juga ada tuh. Di kisah. Di Alkisah juga ada. Kamu dulu bacanya di buku Alkisah sih. Bukan di belum ada HP dulu.
1: Coba nanti Budi cari tahu dulu deh, Budi baca-baca ya.
2: Coba cari.
1: Iya Bunda, oke. Jadi gak mau nyanyi nih?
2: Enggak, cuma biar Kak Nur sama Bang Budi aja nyanyi.
1: Ya. Semoga lekas sembuh om ya. Sakit pinggang, terlalu capek mungkin ke kebun.
2: Tapi lagunya pertemuan ya.
1: Siapa yang mau nyanyi itu?
2: Bang Budi sama Kak Nur.
0: Kacau.
1: Pertemuan
2: itu kan lagunya Kak ini ya, lagunya kamu ya,
1: lagunya Roma-Roma ini.
2: Ya maksudnya kamu juga suka lagu itu.
3: Malam ini
2: dia malam terakhir ya.
1: Ya malam ini malam terakhir bagi kita.
2: Nah itu juga nggak apa-apa kan Bang Budi, bisa
1: nggak? Bisa nggak? Bisa pals suara saya kalau
2: bisa. Enggak,
1: saya nggak berbakat jadi penyanyi dangdut Bunda.
2: Lagu Pilkolden aja kan Bang Budi suka lagu itu.
1: Enggak, pokoknya nanti lah spesial nanti Budi nyanyiin buat Bunda deh.
0: Asik.
2: Asik banget.
1: Asik.
2: Minggu, malam minggu ini Bang Budi enggak kemana-mana ya kan Nur ya, kasihan ya.
0: Kasih.
2: Sampai ke rumah juga enggak ada yang jemput nanti.
1: Astaga.
0: Iya, tadi nunggu
2: enggak, maksudnya ada yang buka pintu, ada yang jemput di pintu. Karena kan ada
1: yang nungguin saya tiap malam itu, bantal, guling, sama selimut, Bunda.
2: Tapi itu semua orang gitu, Bang Budi. Itu semua orang kayak gitu,
1: bantal. Oke, siap, Bos.
2: Bos, betul, malam itu dan kebebelannya, Bos.
1: Oh, bohong, Bunda.
2: Hari Sabang sampai Merauke.
1: Oh, berizin.
2: Bos, betul. Selamat bertugas keluar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
1: Iya kan betul kan tadi Budi bilang misalkan tiba-tiba Kak Nur sakit, demam, batuk, pilek, besok dikasih duit sama abang langsung sembuh kan, belanja ke pasar, beli baju, beli tas.
0: Oke, sekarang kalau model sekarang tuh lihat live ini aja.
1: Live TikTok ya.
0: Check out aja deh.
1: Oh, check out ya.
0: Jangan ada gitu sampai yang pusing lagi ya. Rupanya kebanyakan ya.
1: Boleh pancing satu lagu tadi yang udah saya kirim tadi.
0: Boleh, boleh. Untuk yang nelpon ntar lagi aja ya.
1: Okay,
0: jadi mohon maaf.
1: Lagu dulu
0: ada Ungu dengan Untukmu Selamanya.
1: Siap.

0: Budi yang baru.
1: Hah? Enggak,
0: nyanyi ya. Cuma nyanyi aja ya. Cuma nyanyi aja.
1: Nyanyi aja loh.
0: Pokoknya cuma menggalau tapi cuma aja.
1: Nyanyi aja. Iseng-iseng loh. Jangan menjurus kemana-mana.
0: Jangan menimbulkan cerita macam-macam. Akhirnya buat pendengar Prosata Herita Kengon yang ingin gabung di karaoke udara malam ini, ada siapa? Bang Budi.
1: Halo, selamat malam. Eh, Mas Boy, waalaikumsalam.
2: Benar kabar sehat?
1: Jeroh, Bang Mas Boy. Ini di mana? Di rumah?
2: Di rumah, Bang.
1: Oke, ngapain aja dari pagi?
2: Bang,
1: dari pagi tadi ngapain aja kegiatan nih?
2: Dinas, Bang, tadi pagi.
1: Oh, tadi pagi dinas ya? Dinas di kantor ya?
2: Kantor.
1: Cuaca gimana cuaca?
2: Hujan.
1: Oh, berarti aman cuaca selama di kantor dari pagi tadi ya? Oke.
0: Okay. Di sana nggak ada hujan deras, serius?
1: Di mana? Di Meriah Jaya nggak hujan, Mas Boy?
2: Nggak hujan, Bang.
0: Oh, padahal di sini deras banget ya, Bang.
1: Hujan tadi ya. Malam Minggu ngapain? Personil lengkap di rumah?
2: Nggak
1: lagi
2: Bang.
1: Bis sekolah. Oh, oke. Apa lagu kita malam ini?
2: Lagunya Taing Sendiri aja buat Bang.
1: Taing Sendiri.
2: Duet Kak Nur.
1: Oke, jangan nanti tiba-tiba putus di tengah jalan kayak kemarin.
2: Memang suaranya putus-putus, Bang. Nah,
1: kalau ada pohon coba naik ke pohon dulu, Bang, Mas Boy. Biar jaringannya bagus mungkin.
0: Malah, Bang. Tadi dikira apa gitu ya? Dikira Bapak pun.
1: Oke, sudah siap lagunya? Aku masih seperti yang dulu.
0: Ini benar enggak ya? Belum.
1: Ah, iya betul.
0: Oke.
1: Ayo keluarkan suara emasnya, Mas Bo.
0: Asik.
2: Ya,
1: oke, yuk.

0: Ini didengar sama komandan nggak di rumah nih?
1: Di samping. Menteri Keuangan.
0: Menteri Keuangan. Ayo lagi Mas Boy.

0: kasih Mas Boy sudah berjuang sejauh ini.
1: Iya Mas Boy.
2: Semoga saya selalu banyak umur, bukan
1: cari
2: pendamping lagi.
1: Amin, amin.
0: Bapak lu bagus sendiri kayaknya. Ya Allah.
1: Oke, salam-salamnya silakan, ayo.
2: Salamnya buat Bunda Ana yang Mbak Kampil, buat Bang Padri, Kak Sepi, Kak Yati, itu aja kan Bang.
1: Oke Mas Boy, salam untuk Ibu Menteri Keuangan di rumah ya, salam untuk Ibu Menteri Keuangan di rumah. Ditunggu lagi minggu depan Mas Boy ya.
2: Ya,
1: oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke deh, ada Mas Boy tadi satu lagu ya. Tak ingin lagu. Sendiri.
1: Itu udah dari 6 bulan yang lalu lagunya itu terus yang
0: itu dia, effort, terusnya. Bang, effort. Yes. Kira-kira ada upgrade enggak, ada perubahan gitu.
1: Sejauh ini sih enggak kayaknya.
0: Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oke, tapi yang penting mau masuk itu udah sesuatu ya.
1: Betul sekali.
0: Ada Mak Selvi. Assalamualaikum Kak Nur, selamat malam. Waalaikumsalam ya. Selamat malam Ruang Karaoke bersama Kak Nur dan Bang Budi. Selamat tugas dan selamat berkaraoke duetnya yang akur. Kalau Nur, kalau karaoke terkesan mengalah aja deh. Ya Allah. Ya, jadi Nur serahkan dengan ahlinya ya. Katanya sih Mak Selvi request lagu aja dari Jamal Mirdad, judulnya yang penting happy. Kayaknya berat kalau sama Bang Budi Dangdutan kita malam ini. Tapi mau coba.
1: Coba nanti lah.
0: Yang penting kita, happy nanti ya.
1: Kita dahulukan dulu yang masuk-masuk dulu ya.
0: Benar. Ya, untuk yang nelfon coba lagi ya Nur, angkat malah putus.
1: Oh, coba lagi ya.
0: Sudah bisa, ada yang sudah tersambung.
1: Selamat malam, karaoke di udara.
2: Malam kembali Bang Budi, selamat Kak Nur, selamat selalu.
0: Asik, ada Bang Habibie masuk. Bang Habibie atau Bang Rahmat, dua-dua sama ya.
1: Bang Rahmat nih kayaknya.
0: Rahmat Kartolik dulu, kalau Bang Rahmat ini seringnya bilang Bang Habibie, Bang.
1: Habibie.
0: Iya, jadi ini apalah legendnya juga nih kalau karaoke. Dulu kalau Nur bawa karaoke sendiri enggak ada Bang Budi ya, belum ada waktu itu. Bang Habibie yang nemenin. Oke, Bang Rahmat mau lagu apa?
2: Ini Bayu aja.
1: Bang Bayu simpang balik.
0: Oh, Bang Bayu lagi. Salah lagi.
1: Salah.
0: Halo?
1: Bang Bayu ini di simpang balik.
0: Bang Bayu.
1: Gimana simpang balik, aman terkendali Bang?
2: Aman alhamdulillah, cuma tadi ada sedikit hujan lah.
1: Hujan
2: yang pukul 5 tadi.
1: Oh, tapi sekarang udah enggak hujan?
2: Enggak lagi, tapi ya juga karena ada petir.
1: Kalau malam kalau malam minggu suasana di simpang balik itu seperti apa sih Bang?
2: Hangat-hangat mesra.
0: Bisa hangat-hangat mesra ya. Hangat-hangat
1: mesra itu kayak gimana, coba dijelaskan secara detail seperti apa?
2: Nggak boleh.
1: Nggak boleh ya? Waduh.
2: Nggak boleh
1: ya, udahlah. Mungkin saya masih anak di bawah umur, jadi nggak boleh ya, udah.
2: Ayo.
1: Siap. Oke, ayo lagunya apa nih? Apa tuh? Yang mana?
0: Apa itu?
1: Waduh, enggak jelas suaranya, Bang. Coba diulangin lagi.
2: Untuk sebuah nama.
0: Oh, untuk sebuah nama.
1: Ini yang versi Meriam Bellina yang perempuan berarti.
2: Iya, kalau yang laki-laki kan enggak sama suaranya, karena
1: justru malah laki-laki. Bukan, masalahnya kalau nada dasar antara laki-laki sama perempuan tuh lebih tinggi sedikit perempuan dibanding laki-laki, Bang.
2: Itu tapi bisa direndahin, Bang.
1: Oh, ya udah coba.
0: Mau dicoba.
1: Ya, versi perempuan.
0: Oke, siap.
1: Meriam Bellina.
0: Aduh, udah salah ngomong jadi agak bingung tadi.
1: Meriam Bellina.
0: Aduh, Bang Bayu.
1: Bang Bayu. Ku pejam mata ini di kebisuan malam.

0: malah ingin yang lain di sisiku, gombal.
1: Karena belum ketemu aja yang lain.
2: Karena tidak berani ngomong, karena kan aku di samping.
1: Karena belum ada kesempatan juga.

0: dengan lihat
1: bacaan.
2: Oh gitu ya.
1: Dari minggu kemarin saya bilang kalau bisa pas lagi nyanyi pakai headset biar jelas.
0: Iya. Gak nyampe tuh suaranya memang. Ya. Maksudnya memang tumbuhan.
2: Oke.
1: Minggu depan lagi dicoba pakai headset Bang Bayu ya.
2: Oke.
0: Okay. Minggu depan nanti pakai yang buruk ini.
2: Aduh.
1: Ya, tak ingin yang lain di sisiku, ini tipikal orang yang setia Bang Bayu berarti.
0: Iya memang benar itu setia berarti karena dekat nggak banyak yang mau.
2: Iya. Satu lagi belum ada yang mau yang lain.
0: Kalau orangnya nggak mau kenapa?

0: Ya.
1: Dan bapaknya kan anak raya tuh.
2: Payah.
0: Nah, apa nong itu bang selo arah meraja mabanan.
2: Asik.
1: Mama kan kemarin ini tinggal sembar kembar dulu. Mama mau sembar ini.
2: Lama hanya aku kata.
0: Nong itu bang selo arah meraja mabanan aduh.

0: bawa ke tanah nanti jangan lihat ya kuliah.
1: Dia sedang menikmati bang.
2: Menikmati itu balik bicaranya.
1: Dia bang kan, seandainya ada Bu Budi di rumah, dia bakalan gak nemenin malam ini bang.
0: Sampai enggak, sampai waktu itu Kak Nur bilang ah untung juga Budi belum menikah ya. Jadi kalau kita butuh apa-apa tinggal tuker jadwal.
1: Didengar Pak Imam.
0: Jadi kayaknya Budi enggak usah nikah aja lah biar. Enggak.
2: Iya,
0: terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu lagi minggu depan Mang Bayu ya.
1: Oke deh. Ada satu penelpon lagi boleh ya? Kita gak mesti putar lagu kalau ada Bang Budi. Ada siapa?
0: Halo, selamat malam Karupin.
3: Selamat malam Bang Budi, Mbak Dila.
0: Iya.
1: Diona.
0: Ini kakak yang dari Makassar. Kakak yang dari Makassar yang semalam nelfon.
3: Iya, dari tadi dengerin.
0: Iya.
3: Asik.
0: Kak Viola yang di Makassar, betul kan?
3: Soalnya semalam
0: saya bilang katanya udah lama dengerin era Rita Tengon, tapi kok nggak pernah ikut gabung tiap malam minggu. Akhirnya saya bilang semalam coba dengerin jam 9 deh, jam 20.
3: Berarti janji mau nyanyiin lagunya Lima Bintang. Suaranya tinggi banget tadi, dia dengar cocok kali ya.
0: Memang saya janji semalam ya.
3: Waduh.
0: Anima Bintang boleh. Kenapa enggak kakak aja yang nyanyi sekalian?
3: Jangan, nanti kendaraannya pada matiin
0: video. Enggak dong. Terima kasih loh, jauh-jauh dari Sulawesi, dari Makassar.
3: Terima kasih.
0: Dengerin era Rita Kengon ya.
3: Iya, dari awal kita dengerin Bang Budi nyanyi tadi lagu
0: Ungu. Oh iya, mohon maaf kalau suara saya pales tadi.
1: Asik.
0: Iya. Di Makassar lagi musim apa di sana kak?
3: Musim durian. Enggak. Enggak sih kalau buah di sini. Ini menjangan musim iklimnya kaku.
0: Oh soalnya di Takengon ini lagi musim kawin, banyak orang nikah.
3: Waduh.
0: Kalau di sana lagi musim
3: kawin. Kawin kali ini bagus.
0: Saya nanya kalau di sini kan lagi musim kawin, orang pada banyak nikah, kalau di sana lagi musim apa gitu? Nggak tahu ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak harus dijawab juga sih. Oke, Anima Bintang ya, nanti coba saya nyanyi ya, spesial untuk Viola ya.
3: Terima kasih. Ini buat semuanya. Lagi monitor ya.
0: Oke.
3: Bang Budi, selamat
0: pagi.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Kak Viona di Makassar.
0: Kak Viola.
1: Ini tukar-tukar nama orang dari tadi lah.
0: Bang Bayu jadi Bang Rahmat.
1: Iya, tadi sudah curhat lagi tahapan.
0: Udah Budi kirim tadi lagunya.
1: Oh ya, udah.
0: Anima Bintang.
1: Oh, serius? Oke, nah coba cari.
0: Ya, karena tadi Budi inget. Karena udah bilang sama Kak Viola kayaknya bakal nelpon. Ya betul nelpon kan?
1: Atau udah jabri-jabrian?
0: Enggak, mana ada.
1: Enggak. Oke deh, kita tunggu ya untuk lagu Anima Bintang.
0: Spesial untuk Kak Viola tadi di Mar-

0: lagunya ya Bang ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bang Budi.
1: Terima kasih Kak siapa tadi, Kak Viola
0: Kak
1: ya?
0: Kak Viola di Makassar. Udah janjian aja untuk lagunya. Dan Nur mau sapa. Pesan WhatsApp yang masuk.
1: Oke,
0: katanya Mak Selfie Wan mau ngerjedor nih, seru nih.
1: Apa artinya tuh?
0: Acara besin tuh Bang, apa tuh namanya? Pesta.
1: Berarti betul kan tadi saya bilangnya lagi musim kawin sih.
0: Iya benar, benar. Musim kawin dan musim sunat. Karena liburan sekolah kan. Ya. Ada Kak Yana di Toa katanya ada pemadaman listrik ya. Begitu. Karena ada apa nih suasananya di rumah gelap gulita sudah 2 malam, tapi cuma 2 rumah karena bermasalah di tiang listriknya.
1: Oh, itu lokal okay, berarti.
0: Iya, berarti semoga segera ditindaklanjuti ya. Ya,
1: soalnya kalau ada pemadaman biasanya kita dapat informasinya langsung dari PLN. Itu bener. Itu biasanya sekabupaten ya.
0: Benar, benar. Oke, terus ada Mak Isan. Waduh, Bang Budi disuruh nyanyikan lagu Begadang dari Roma Irama. Tapi remixnya. Bang, nanti abis karaoke nanti lagu Gayo ya. Nume versi reggae Bollywood. Bollywood. Nume. Oh, lagu Nume. Salam buat Bang Azhardi, Bang Mudi, Kak Nur, Mak Selfie, Kak Ana dan semua pendengar. Terima kasih. Oke deh, ada satu penelpon yang juga udah masuk.
1: Iya, selamat malam.
0: Ada karaoke siapa?
1: Di udara.
2: Iya, selamat malam.
1: Ini baru Bang Rahma.
0: Lu gak usah komen lagi karena Bang Rahma udah denger tadi. Jadi kalau memang gak masuk Nur kayak agak ilfil tadi agak. Udah salah sebut lagi
2: masih sama suaranya.
1: Jadi sebetulnya Habibie apa Rahmat ini? Saya harus verifikasi dulu ini.
0: Bang Habibie anaknya. Bang Rahmat orangnya.
1: Oh, Bang Rahmat.
0: Jadi orang bilang Aman Habibie.
1: Oh.
0: Cuman disapa Bang Habibie.
1: Siap. Oke. Gimana sehat semua keluarga di rumah?
0: Kasih rupanya salah lagi.
1: Sehat semua keluarga di rumah, Bang?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah ya. Oke. Langsung keluarkan suaranya. Ayo apa lagunya nih?
2: Coba lagu apa nih, Bang? Aku tak biasa remix dude Bang Alda Ismas.
1: Remix dude ya.
0: Remix dude.
1: Aku tak biasa.
0: Dude. Ada
1: ya? Bila ada kau di sisiku.
0: Versi siapa Bang?
2: Alda Ismas.
1: Remix dude.
2: Remix dude.
0: Kok ada Alda Risma ya?
1: Ya Alda Risma.
0: Mana ada ya Bang ya? DJ remix tuh ini aja kayaknya sama aja.

0: biasa.
1: Terbiasa tidur sendiri.
0: Kalau Nur nggak biasa, ya Allah. Yeah, yeah. Didengar ya, didengar bahaya. Naik tuh telinga. Oke deh. Kita lanjut sampai jam berapa ya?
1: Sampai selesai.

0: Nur ada program budaya, tapi kita curi waktu sampai 22.30 boleh ya?
1: Boleh.
0: Karena tadi juga Nur curi waktu karaoke udara tuh sekitar 20 menit.
1: 15 ya. Menit
0: malah. 15 menit ya? Oh ya. Oke deh, satu penelpon lagi.
1: Malam karaoke di udara.
2: Selamat malam karaoke di udara. Apa satu penelpon lagi sampai 22.30 sampai itu yang 10.30.
1: Emang enak diobelin abah.
2: Nyanyi Habib itu ya pertama ya memang lagi rindu suaranya ya sudah berapa waktu kedengarannya.
0: Iya.
2: Memang benar suaranya tadi itu mirip-mirip dengan Mas Bayu itu.
1: Mirip
2: banget itu. Saya penting saya juga kok betul nih baca ini Habib masuknya satu cerita.
0: Alis tuh kok lain lagi ya?
1: Ternyata dari simpang balik.
2: Yang terakhir ini lah itu baru betul itu. Sudah lepas sedikit lah rindu abah sama siapa nih? Banyak sekali ini ya. Mas Habibie, Mas Rahmat, ada juga nanti Abdul Rahman ya.
1: Nama samaran banyak ya?
2: Ya disitulah namanya meramaikan.
1: Oh iya betul Pak, betul.
0: Oke, abah kita lagi rame di rumah nih Bang.
2: Enggak juga, biasa-biasa aja.
1: Anak-anak sama cucu ngumpul semua nih Pak.
2: Hanya beberapa orang.
0: Iya, anaknya satu nggak muncul-muncul.
2: Itu yang jauh itu yang nggak nongol apa ya. Yang paling jauh yang nggak nongol apa
0: ya. Ya Allah.
2: Tapi apa yang penting ya.
0: Amin abah.
1: Mau nyanyi abah?
0: Nyanyi.
2: Request saja abah. Kalau abah nyanyi nanti takutnya itu berpatah semua yang siapa dia.
1: Pada kabur ya.
2: Kabur di semuanya. Jadi request jalan sama Mas Budi itu ya. Cuman ini judulnya gak ingat apa itu.
1: Apa tuh? Coba lihat.
2: Kira-kira ini dia liriknya itu. Begini nasib jadi bagi. Kok bagi menjadi tujangan gitu kan.
1: Kus plus.
2: Ya kus plus lah itu kan.
1: Kus plus ya.
2: Judulnya itu begini nasib. Jadi kalau abah begini nasib jadi bajingan kemana-mana dikejar orang karena kerja gak karuan itu abah. Tapi ini kalau yang aneh jangan begitu ya.
1: Ya siapa abah?
2: Itu saya pikir mantap itu.
1: Saya nggak mau bawain lagi itu abah.
2: Katanya mau jadi huruf ini apa?
1: Oh iya, rencana dari dulu sebetulnya saya mau bikin grup sama abah, sama Bang Amirun, sama Jojoba. Jomblo-jomblo bahagia.
2: Cuma kalau abah sih paduka.
1: Nanti abah ketuanya ya kan?
2: Payu paduyupan duda.
1: Nanti abah ketuanya, Bang Amirun sekretarisnya, bendaharanya ya kan?

0: enggak. Oke, apa salam sekali.
1: Lanjut, lanjut. Kita dengerin terus.
0: Selesaikan
1: jam 2:30.
2: Terima kasih, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemana-mana asalkan suka. Jadi gak ada yang ngelarang kita kalau mau kemana-mana kan?
2: Iya, bahkan malam-malam gak pulang-pulang kan? Gak ada yang cari-cari kayak sekarang. Gak ada
0: yang cari-cari pulang juga. Ngapain pulang ngabisin beras aja di rumah kan?
2: Oke deh, siap. Mau coba satu lagu atau mau angkat telepon?
0: Angkat telepon dulu,
2: Boleh ya.
0: Selamat malam, halo.
1: Halo,
0: ini Bang Rahmat lagi nih.
1: Iya, putus. Ya, ingin loh,
0: Bang. Waduh.
2: Iya, satu bait tadi di ujung kami nyambung akhirnya. Walaupun dengan seada-ada.
0: Mau diulang lagi atau cari lagu yang lain?
1: Cari yang lain aja, Bang.
2: Apa? Lagu apa, Bang?
1: Karaoke Romit Nada Wanita, Bang.
0: Judulnya?
1: Jangan Pernah Selingkuh.
2: Jangan pernah selingkuh.
0: Oke, jangan pernah selingkuh dari angka.
2: Itu juga ini mengingatkan. Ya ampun.
0: Makanya kenapa sekarang jomblo-jomblo ini susah dapat pasangan, kenapa tahu enggak?
2: Trauma.
0: Jangan pernah selingkuh dari angkasa nih ya, yang versi
2: dari angkasa.
0: Iya.
1: Cuma yang lain kan.
2: Oke, nah coba cari Nur nih, kadang-kadang gitu.
0: Iya,
2: angkasa band
0: remix.
2: Kalau keremix male nada wanita.
1: Iya.
2: Angkasa pria, cowok, male.
0: Female.
2: Nur harus cari dulu nih, agak lemot nih nyarinya. Sebentar. Kegiatan mungkin bisa sharing dulu gitu mungkin.
0: Ngapain aja dari pagi tadi Bang Rahmat nih kegiatan nih?
1: Tadi kan buat lah tadi nih Bang, setengah hari hujan.
0: Apa cabai?
1: Iya, persiapan nang cabai nih Bang.
0: Mudah-mudahan lancar nanti dapat hari.
1: Iya, alhamdulillah, amin.
0: Anak sekolah juga lagi libur kan nih nanti.
1: Iya Bang.
0: Jalan kan.
2: Oke, ketemu.

0: Kita cari yang lain lagi ya. Ini segiap.
1: Coba yang saya kirim itu coba.
0: Mana? Ini ya. Itu? Eh, mana tadi? Kok hilang?
1: Terlalu cepat atau terlalu lambat?
0: Enggak, yang ini dia. Yang ini lah dia, Bang.

0: bisa disampaikan gitu.
1: Versinya siapa Bang Rafael?
0: Atau ada pria aja kali.
2: Bentar gak ya, nanti masuk lagi ya.
0: Oh. Siap-siap Bang. Siap. Bang Rahmat, Bang Habibie atau Bang Abdurrahman gitu apa?
1: Siap, kita tunggu Bang.
0: Oke deh, lagunya Michael Armstrong, That's Why You Go Away.
1: That's Why You Go Away.
0: Oh, dari Bang Budi.
1: Oke.
0: Bang Budi aja ya.
1: Kanur kalau

0: Thank you.
1: Welcome.
0: Sekarang aku tahu kenapa kamu meninggalkanku.
1: Iya, yeah, there's Ain. Banyak Ain. Ada dari Kupang, katanya sih hadir mau masih boleh request Bang Budi nyanyi kan?
0: Jangan dong, kakak aja yang nelfon.
1: Iya, ini yang kak ini ya?
0: Kak Deona dari
1: Kak
0: Kupang.
1: Deonanya, Kak Deona ya.
0: Tapi saya lihat tadi dari story WA-nya sepertinya lagi ada kumpul keluarga dia tadi.
1: Oh, asik banget ya, udah saving kontak.
0: Enggak, kan namanya berkawan kan kita dari mana aja.
1: Kali aja pas ke Kupang atau kali aja pas Kak Dionanya ke Takengon bisa gitu.
0: Oh, kan namanya berkawan, bersilaturahmi.
1: Oke, kalau gitu request lagunya Selimut Hati dari Once.
0: Waduh, dari Dewa itu. Selimut Hati.
1: Gimana Bang Budi?
0: Udah ada yang telepon lagi kah? Bang Rahmat bagaimana, udah ketemu belum?
1: Belum. takut Nur, Bang Rahmat udah ini udah di ini.
0: Udah di kasur kayaknya.
1: Udah di sandra. Oke.
0: Kak Deona, ayo telepon Kak Deona. Kita tunggu sampai 10 menit lagi lah kurang lebih.
1: Atau mau dibantu di telepon?
0: Jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Ada pulsanya saya.
1: Oke deh, siap.
0: Kamu gak mau coba satu lagu apa kayak gitu? Gue jadi permadani atau apa?
1: Gak usah. Mumpung ada yang bisa nyanyi itu aja.
0: Waduh.
1: Ya Allah. Padahal ya kita udah dibantu gitu ya. Tapi kayak yang Once Selimut Hati tadi gak seru.
0: Dewa tadi.
1: Iya, gimana?
0: Aku na. Ngantuk jadinya.
1: Ya, ngantuk ya. Gimana nih Kak Diana?
0: Ngantuk jadinya.
1: Tapi sebenarnya ini jadi ini instrumen juga jelang tidur besok masuk subuh, Bang. Saya membudi besok dinas subuh pendengar. Tapi beliau rela.
0: Rela, aku rela.
1: Oke, ada siapa? Dia Biucak.
0: Oh, Bunda Hana.
1: Oh, Bunda Hana. Kak Nur, Bang Budi yang gemoy masih senduri aja. Kok lagu Bunda gak dinyanyiin? Perasaan Bunda pertama deh.
0: Apa tadi Jamal
1: Mirza? Lagu Pilsolin ala aja Bang Remawa.
0: Gak tahu Bunda.
1: Atau Pertemuan Roma Irama. Nah,
0: dangdut lagi.
1: Malam ini, oh bukan ya. Pertemuan tuh lagunya kayak mana sih?
0: Nggak tahu, lupa Bunda. Kalau untuk jadi penyanyi dangdut saya
1: berizin Kak Nur dan Bang Budi. Ya jadi mohon maaf dulu deh, walaupun Bunda Hananya bilang berizin.
0: Oke, okay. Iya. Mohon maaf Bunda ya. Kita ganti aja deh sebagai penutup juga nih. Mungkin gak ada telepon lagi juga malam hari ini. Malam-malam aku sendiri tanpa dirimu lagi. Itu
1: malam
0: sudah saya kirim.
1: Ini malam-malam nikah.
0: Malam-malam aku sendiri tanpa dirimu lagi.
1: Bintang kehidupan. Oke, Dika Ardila. Ini The Legend. Untuk lagu Kak Dionanya mohon maaf ya kakak. Nanti mungkin minggu depan bisa gabung.

0: Gak usah dilanjut lagi ya. Lanjut. Sepertinya saya harus istirahat dulu mendengar semua, biar obrolannya juga gak melebar kemana-mana. Jadi dilanjut terus sama Kak Nur sampai jam 12 nanti ya. Saya Budi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Budi. Ya Allah, Nur gak bisa ngomong. Aduh, emang kalau ada jumpa ya, sekian purnama gak pernah jumpa. Terima kasih. Siapa ini? Oh iya, tapi mohon maaf Kak Diona ya, yang dari Kupang. Udah selesai kita untuk karaoke udaranya. Jadi semoga minggu depan ya bisa dibawakan lagunya Judika yang bukan Rayuan Gombal. Oke deh, jadi Nur sudahi dulu yang karaoke udaranya. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Sampai jumpa lagi untuk next week, minggu depan, akhir minggu depan ya. Jadi Sabtu malam Minggu karaoke udara itu hadir. Dan Nur mau hadirkan program budaya untuk selanjutnya hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon dan RRI Rimba Raya.

dari Van Wai dengan angin kasat yang hadir ya untuk menemani kebersamaan kita. Dan selamat malam untuk semuanya pendengar di program budaya, khususnya untuk malam ini Nur sedikit mengulas nih tentang Kejurun Belang, jejak adat di hamparan sawah Gayo. Jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, kalau dilihat ya dalam beragam sendi kehidupan masyarakat Gayo, cukup kental lah bisa dibilang ya untuk beragam budaya, tradisi yang masih ada hingga saat ini, termasuk dengan istilah Kejurun Belang yang konon menjadi salah satu tradisi yang tidak hanya berbicara tentang pertanian, tetapi juga tentang kebersamaan, aturan adat, penghormatan kepada alam, dan juga kearifan masyarakat Gayo dalam menjaga kehidupan. Ya, pendengar Kejurun Belang ini menjadi sebuah bentuk tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi salah satu tradisi itu. Kejurun Belang sendiri merupakan lembaga atau sistem adat yang mengatur tata kelola persawahan masyarakat. Ya, dahulu ya sebelum mulai musim tanam dimulai, masyarakat akan bermusyawarah untuk menentukan waktu turun ke sawah, kapan, kemudian pembagian airnya seperti apa, hingga aturan yang harus dipatuhin bersama. Dan tradisi ini menunjukkan bahwa memang masyarakat Gayo ini memiliki cara sendiri dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan sosial. Karena sawah bukan hanya tempat mencari penghidupan, tetapi juga ruang yang menyatukan masyarakat. Dan pendengar, menariknya Kejurun Belang mengajarkan kita bahwa keberhasilan panen tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi juga pada kerja sama. Di air yang mengalir ke sawah, konon harus dibagi secara adil. Dan bahkan setiap petani memiliki hak dan kewajiban, semua diatur dengan nilai adat agar tidak terjadi perselisihan. Dan peringkat pro satu, di balik tradisi Kejurun Belang terdapat nilai-nilai penting yang masih relevan hingga saat ini. Yang pertama adalah nilai musyawarah, di mana masyarakat Gayo sejak dulu menyelesaikan persoalan melalui duduk bersama, mendengar pendapat, dan mencari jalan terbaik. Yang kedua adalah nilai gotong royong. Mengerjakan sawah bukan hanya pekerjaan individu, tetapi juga melibatkan kebersamaan masyarakat. Ya, dalam artian kalau sekarang itu seperti misalnya hari ini nanam di sawah A, besok di sawah B, kayak mangulu gitu ya, jadinya ganti hari dan sebagainya istilahnya. Dan yang ketiga adalah nilai menghargai alam. Petani Gayo memahami bahwa alam harus dijaga, air, tanah, dan lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan.

Baik, bersenuan dari Gumara yang hadir menemani kebersamaan kita. Jadi pendengar, nilai-nilai yang konon ada di balik tradisi kejurun belang, musyawarah, gotong royong, hingga menghargai alam. Dan kita ketahui saat ini perkembangan zaman terus berjalan, namun budaya seperti kejurun belang, walaupun apa ya bisa dibilang ya, tidak semua sawah, mungkin tidak semua masyarakat, tidak semua daerah masih melaksanakan tradisi ini, tapi masih ada kita jumpai istilahnya aturan-aturan untuk ini udah bisa buka lahan, isi air dan sebagainya yang terpusat pada instruksi dari kejurun di daerah tertentu, katakanlah di Isak misalnya, atau mungkin di Toa, di Kebayakan, beberapa daerah walaupun tidak merata. Dan tentunya sangat perlu ya untuk bisa dikenalkan kepada generasi muda, sebab budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang membentuk karakter masyarakat. Generasi muda tentunya dapat menjaga tradisi dengan berbagai cara, mulai dari mempelajari sejarahnya, ikut dalam kegiatan adat, hingga memperkenalkannya melalui media sosial dan karya kreatif. Karena ketika budaya tetap dikenal, maka nilai-nilai baik di dalamnya juga akan terus hidup. Nah, pendengar, malam ini juga pendengar bisa berbagi pendapat ya setidaknya. Jadi dari mungkin istilah kejurun belang yang pendengar pernah dengar, dan bagaimana sih pendapat pendengar sendiri terkait dengan seberapa penting tradisi kejurun belang dipertahankan untuk saat ini. Bagaimana kira-kira ini untuk cara generasi muda agar tetap dekat dengan budaya lokal, dan apakah nilai gotong royong dalam kejurun belang masih terasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pendengar bisa sharing ya bersama kami untuk melalui pesan WhatsApp lah khususnya. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya untuk selanjutnya sambil menunggu nih pendapat-pendapat pendengar terkait dengan tradisi kejurun belang sendiri, Nur akan hantarkan kembali untuk beberapa pilihan lagu Gayo selanjutnya. Dan sebagai informasi juga ya, kalau hari ini di hari Sabtu ya, 20 Juni. Jadi nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu pendengar gak usah kemana-mana ya, karena Pro 1 RRI Takengon akan lanjut menyiarkan laga pertandingan Belanda versus Swedia dari fase grup F dan berlangsung di Stadion Houston. Dan ada juga siaran lain yang turut disiarkan Pro 1 RRI Takengon untuk besok, itu pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, antara Tunisia versus Jepang. Kemudian pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada Spanyol versus Arab Saudi. Ya, di sisi lain ada dua pertandingan yang memang tidak disiarkan RRI, tapi mungkin pendengar bisa cari link-linknya. Itu nanti pada pukul 3 dini hari ada Jerman versus Pantai Gading, dan juga pada pukul 7-nya ada Ekuador versus Curaçao ya. Jadi selamat menikmati momen ataupun kemeriahan Piala Dunia untuk saat ini.

Baik, terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Talking One yang masih tetap setia bersama kami dan sudah di penghujung program musik tradisional dan budaya khususnya. Dan intinya sih kejurun belang itu bukan hanya tradisi bertani tapi sebuah warisan nilai tentang kebersamaan, tanggung jawab dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Untuk mendengar Pro 1 RRI Takengon, tetap cintai budaya kita karena budaya adalah jati diri bangsa. Selamat malam untuk semuanya.

pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia. Stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia

0: Baik bro, satu yang kita kengen kanal informasi dan inspirasi. Lanjut kita akan dengarkan di Dong Jalup Sinar Pagi Muda versus Arita Arita Muda Kampung Belang Kuncir Gayulus 41 dan 2 yang akan kita dengarkan bersama untuk malam ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes.

Woi, ini masalah. Woi, ho. Oh.

Why?

Olha de mamuto.

Yeah.

Sebo Ponto.

Tahun-tahun

Sidang Opri 6 juta.

have a good one.

Sí.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Mendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

0: Pendengar, selamat malam dan sudah di ujung waktu tugas Nur menemani pendengar. Nur nggak tutup siaran untuk malam ini ya, karena selanjutnya kita akan dengarkan laga pertandingan untuk Belanda versus Swedia dari fase grup AF yang langsung di Stadion Houston. Ya, langsung ya, untuk kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk malam ini. Dan untuk laga pertandingan ini akan dipandu nantinya itu oleh kita cek Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Langsung selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah

0: Gebir di sektor pertahanan dari Swedia, mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher. Penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di area pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Bagi Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga berkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, balikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Rendes nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri lini serang Belanda, atas sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Ryan Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
0: Ya, upaya lagi ini Swedia coba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan. Lindelof, kepada siapa akan diberikan? Kapten kesebelasan dari Swedia, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav, alihkan lagi mencoba Alexander, sodorkan lagi mencari Gyökeres berada di kotak penalti. Masih Gyökeres, lepas ke tangan, oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia, merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan, sebelah kiri.

0: tekanan dari Belanda, namun penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Virgil van Dijk kini kapten kesebelasan, natap ke depan Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel kop di sana dengan Robby juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia. Gustav sodorkan saja kepada Christopher. Christopher penjaga gawang dari Swedia menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari ini serang Swedia, mencoba mencari kawannya, sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Putusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Vijk, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Vijk. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Vijk, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Robby, umpan 1-2 dia berbahaya dengan gaya Ria Vermeulen. Gaya Vermeulen lepaskan tenangan, oh tuh umpan tadi datang lagi mengenai Dumfries namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong, alirkan kepada Van de Vijk, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, belakang lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Vijk, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven, melebar kini mencari Poligi Kakbo, di sana ada Brobby juga, di sana terjatuh Brobby namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya, memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Vijk, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah, Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Vijk, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan, De Jong alihkan kepada Dumfries, menatap ke depan Dumfries, mencoba menggiring perlahan, namun tidak jadi tadi kebelak, ada pemain Mijlen, umpan 1-2, pemain Mijlen angkat langsung dari kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, de Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Gravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya, ada Cody Gakpo di sana, oh sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Ryan Brobby. Brian Robby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk, alihkan sudah tendangan penjuru namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam, ya Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cory Gakpo di sana. Kontrol bola sejenak, Cory Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
1: Ya, peringkat Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordholt masih bola, masih di sektor pertahanan sendiri, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ, melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munchen, langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba dengan Yasin Asli, masih ya Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries, masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda. Kali ini mencoba untuk merangkak, kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini peluitnya tanda bebas, ternyata offside tadi untuk John Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias, unggul sementara 1-0 ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah sama bola kali ini ke belakang dia, Isak Hien yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayang oleh Ryan Brobby, geser dia, ada Gustav, kemudian langsung tuju adalah di Benjamin Green, dan berhasil ke Belanda. Kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda, Swedia. Sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri, tusukan ke dalam kotak penalti Swedia, ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Staff, sehingga peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Sudah dilakukan pendek saja kepada Christopher. Kali ini langsung yang dituju adalah Alexander Berhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Berhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Tiani Reinders sudah melakukan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masuk bola di sektor pertahanan sendiri, ada Van de Vick di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberg sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven ya coba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberg kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia, ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah, oh, gol, umpan tarik yang sangat manis, diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini, karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
2: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap, sekarang dari kanan dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
1: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsen di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangnya oleh Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munsen. Dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil pas dan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Vic tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola dikuasai kembali oleh pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Dijk nomor punggung 6, bergeser dia. Kali ini ada Tso Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda, kembali lagi kepada Van Dijk. Kemudian ada Frenkie de Jong, kali ini pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Lebar dia ke kanan, dan Tso Dumfries balik lagi ke belakang. Van Dijk, kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frenkie de Jong, lebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis ke tiga setengah lapangan. Balik lagi kepada Frenkie de Jong di sektor tengah media kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, Van Dijk dan juga ada Van Dijk. Lebar, Nicky Van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah ya, Frenkie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia. Frenkie de Jong kali ini bola ke kanan, ada Mickey van der Veen. Masih Mickey van der Veen, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Dijk kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van der Veen, geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Nicky van der Veen di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh. Yasin, bukan merupakan pelanggaran ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri dekat dengan garis tengah. Tadi main punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut, kali ke belakang ada Van Dijk, ke tengah Frenkie de Jong yang dituju Brobby. Terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Dijk, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Kane. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, bang jauh pemain nomor punggung 4 Isak Hin tadi. Bola coba kali ini pemain-pemain Swedia bangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia, dan masih mencoba serangan, namun Di saat yang bersamaan, wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
2: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit ke-5 mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan. Intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik, Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu, Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada satu perubahan, yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi, baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
1: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah pertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung Nova?
2: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson, yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
1: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami saat ini, Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia, bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 Alexander Isak sepertinya, namun masih gagal, dan di bola di kaki pemain-pemain Swedia mengenakan berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangat ya, meskipun tertinggal 0-2, terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia. Lemparan jauh sudah dilakukan, kali ini yang dituju Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres ini melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya, itu Jesper Karlstrom, ketika akan menerima jam tadi dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mick van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frenkie de Jong. Melebar lagi ada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frenkie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah. Frenkie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan Cody Gakpo, namun gagal. Kali ini Jesper Kalm dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah main nomor punggung 10 Benjamin Nygren. Namun bola kali ini dikuasai oleh pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav. Kali ini dibantu oleh Isin menutup ruang gerak dari Cody Gakpo. Ke belakang dia Frenkie de Jong. Kali ini dibantu di sektor tengah kanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini. Mencoba bawa bola, mengoper kepada Victor Gyokeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyokeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengotol bola sehingga bola biarkan saya keluar lapangan oleh Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini, Bung Indra, untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
3: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi. Ini barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan, bagaimana juga ada Sakhin, sodorkan saja kepada Christopher Nofeld, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi tadi, sodorkan atau serangan dari Swedia Yasir, namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Dick Munson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof. Bahaya sudah selesai. Swedia mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh. Meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda, Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk balikan lagi pada Van Heek, menatap ke depan, mengirim perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini, lewat 2 gol dari Brian Brobby, angkat langsung jauh ke depan tadi jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang berikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kiri bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya. Nah,
0: di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Bobby, mencoba ngejar Brian Bobby lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola. Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof kepada siapakah yang berikan ataukah memberikan umpan langsung. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan, kini ada Isahin. Isahin melar ke sisi kanan dari ini serang, kembalikan lagi pada Isaki, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyokeres di sana, jarak kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyokeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti. Juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Datang lagi bagaimana De Jong berputar-putar. Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg. Ke depan Gravenberg. Siapa akan diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri. Cody Gakpo. Cody Baku. Gakpo tadi dibayangin. Kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong. Van Hek kini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Hek. 6 dari timnas Belanda, alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan, mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi ada Gianni Renders, bersama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie, persiapakan berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur belakang, masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih ke sektor sebelah kiri, ada Virgil van Dijk. Van Ven mundur kembali kepada Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola, sorakan kembali kepada De Jong. Masih De Jong dibayangi oleh pemain Swedia, angkat langsung jauh ke depan, ada Pamelon tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi, meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali bola di sektor sebelah kanan. Dalam Isakhin nampaknya menguasai bola, berikan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander, coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan, sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini. Di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini, masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda. Nah, kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencari kawannya. Mencoba mencari Gyokeres, kerjasama dia. Umpan 1-2. Di mana Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21, Alexander Bjarnason mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi, pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba, kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexis Jerisa atau Isakhin. Datang lagi Gyokeres, lepas tendangan, ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia, angkat langsung dari kotak penalti, disundul saja oleh Frankie De Jong yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola di sektor sebelah kanannya, mundur kembali ke belakang pada Lindelof lagi, kapten kesebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar, namun mendapat pengawalan yang ketat. Datang lagi serangan, mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries, namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda menang, menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries, ke Van Hek, coba kepada Frankie De Jong. Mereka lagi mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang pada Verbruggen, pada Frankie De Jong, berputar-putar. Frankie dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki dari pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan, namun kembali pagi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo musuhnya berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola, Frankie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg sodokan kepada Chani Rendes. Masih Chani Rendes melebarkan pemalan di sektor sebelah kanan, berbahaya. Malan akan kota penalti, berbahaya lagi. Oh sayang sekali tadi, umpan lagi datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola, berputar-putar Gravenberg di sana, sodokan lagi pada Frankie de Jong di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo. Kini Cody Gakpo mencoba melatih satu pemain dari, berputar-putar dia, Cody Gakpo lepaskan serangan. Oh, tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanan yang dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang nampaknya, sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi, sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi duel kop di sana, mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Lagi Van Hen, aduh, Nicky Van Hen. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Mencoba melebar tadi, namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Chani Rendes. Masih Chani, sodorkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala nanti, mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Tampaknya umpan crossing mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia mendapat tekanan lagi Malen, berbahaya dari kotak penalti. Malen lepaskan saya. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Brobby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Bobby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan, alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Isan Hin, melebar ke sektor sebelah kanan luar, masih memainkan bola Alexander Berhardsson, mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isakin atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan, Virgil van Dijk mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya, Van Hek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Hek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola depan kepada Van Hek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Hek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Hen. Lagi kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, ini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Hen, Van de Ven, berputar-putar Gimana juga Frankie De Jong, Tiani Reinders, kerjasama umpan 1-2, kembalikan pada De Jong, masih De Jong, menguasai bola, ada Gravenberg, si Gravenberg menguasai bola, ada lagi bagaimana juga Dumfries, menatap ke depan Dumfries, di sektor sebelah kanan, atau di ini sayap, serang dari Belanda, Dumfries, mundur ke belakang pada Van Hek, masih Van Hek menguasai bola, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Virgil van Dijk, mencari celah lagi pemain-pemain Belanda. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, Van Hek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi pada penalti, berbahaya, halus. Tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeld, upaya Dumfries menginginkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia, namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh, saudara-saudara. Bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, bagaimana upaya dari Van Hek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Isak Hin, apakah ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya, menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Hasil terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie De Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, lalu kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, di sudut Van Hek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Tadi perebutan di sana dibayang oleh Frankie De Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isak Hin, kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana, atau juga Benjamin Nygren, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini, babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyokeres konsentrasi memberikan arahan, natap ke depan dia, komunikasi, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyokeres, wah, mampu ditepis lagi oleh Perbugan tadi. Upaya dari Gyokeres di sisi kiri gawang, mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan, lemparan atau long throw nampaknya langsung ke daerah kotak penalti, dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Permainan nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya. Waktu tambahan terjadi perebutan di sana. Mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyokeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana, ada Frankie de Jong juga di Ciani Rendes, ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyokeres di daerah kotak penalti, Gyokeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tendangan. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Perbugan, mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
4: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova, dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat menilainya?
2: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyokeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
4: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas ini, Bung Nova?
2: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
4: Ya, the right man in the right place. Yeah. Ya. Dan ya, Swedianya telah panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama. Anda melihatnya seperti apa,
2: Bung Nova? Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar tampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang langsung diintersep, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
4: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi?
2: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa okay, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif, dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil. Ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman, dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
4: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain babak kedua mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
2: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain. Untuk pergantian secara taktik, saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini. Lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
4: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan atau masih tetap agresif nih taktiknya?
2: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
4: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri nih, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
2: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
4: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol, mereka semakin bersemangat juga untuk membalas. Tadi sudah Anda jelaskan juga, tembakannya sebenarnya lebih unggul, 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik. Dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
2: Iya, betul.
4: Iya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick-off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya, Bung Nova ya. Okay. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budistio mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara alat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Kita menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka

0: sesuai dalam pengelolaan program FG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
1: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan udah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan. Tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN. Seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
0: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus dibuka dan melibatkan berbagai dalam pengawasannya. Setio juga menekankan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Ya pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dikembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola kepada Van Heek. Bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Gianni Rinders? Gianni Rinders datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen.

0: ada Frankie De Jong di ketelengkaran tengah. Frankie De Jong bersama dengan ada juga pemain yang baru masuk dengan Summerfield. Sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan. Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah unggulan bagi timnas oranye jadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
1: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Christensio Somerville ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
0: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan. Pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk, tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepaskan tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Pendek saja kepada Benjamin Nygren, dekat lingkaran tengah Benjamin Nygren, sodorkan lagi kepada Isaac Hien, melebar ke sisi kanan ada Gustav. Gustav melebar ke sisi kanan luar, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola, melalui lagi sodorkan lagi ke kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Donjel Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isaac Hien. Isaac Hien menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya bebas, namun melebar ke sisi kanan ada Gustav, lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Virgil van Dijk langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia, nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada dari kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di dua di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tenaga, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, Namun terlalu deras datangnya bola tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Brobbey tadi. Dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana bagaimana Benjamin Nygren. Masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan. Sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri. Angkat ke depan tadi mencari Isak. Dia sama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun memberikan lagi kepada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield. Mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye di sisi kanan lini serangnya. Sudah dilakukan cepat ada Van Hek, kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek? Sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen. Angkat langsung jauh gerang, Verbruggen mencari Brian Brobbey, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi Isak Hin dari Swedia. Ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri. Balikan lagi pada Isak Hin di daerah kotak penalti. Angkat langsung juga depan Isak Hin, mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak. Namun kembali lagi, oh dapat dilebut lagi oleh pemain dari Swedia. Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan. Ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti. Terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda Dumfries atau juga Gravenberch. Nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda. Ada Cody Gakpo di sana. Cody Gakpo lepas ke depan. Gol kedua dari Cody Gakpo kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
1: Iya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan ya, membuat sebuah pergerakan individu, ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia. Dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
0: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Sodorkan bola kepada Cody Gakpo dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
1: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
0: Ya, upaya lagi gini Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Anthony Elanga, sodorkan ke sisi kanan. Tidak sama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7 bagaimana pemain Swedia. Sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba bagaimana lepaskan tendangan. Oh, nomor punggung 18 tadi Yasin Ayari lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola. Sodorkan kepada Verbruggen, sodorkan lagi ke depan kepada Van Dijk. Van Dijk melebar, angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, digatkan kanan tengah, berbahaya, sodorkan lagi bagaimana bagaimana Cody Gakpo, Cody Gakpo, ada lagi, ada Broby, ada Brian Broby, sektor sebelah kanan, bagaimana Dumfries, lepaskan selengat, oh, atau juga Ryan Gravenberch nampaknya tadi, di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia, hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati, Isakhin sodorkan bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch, sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Cianni Renders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Cianni Renders, masih Cianni. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Cianni Renders kerjasama, namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi langsung lagi bola ke depan, berbahaya pemain Swedia, tepat sedangkan gol. Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung? Gol dari Elanga membuat keserangan balik yang cepat tadi. Kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh 3 pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
1: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan, dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
0: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan digantikan oleh Kupainis dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini, untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, rodokan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga, Tony Elanga, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang, sodokan saja kepada Van Dijk, sodokan lagi ke depan kepada Kupainas, masih Kupainas mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Pecahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hek kini menguasai bola, sodokan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Belum lagi mundur kepada Denzel Dumfries, masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen, dodokan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke minus, mundur ke belakang, back pass kepada Verbruggen, angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun begitu dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya kini Swedia menguasai bola, bisa sama ada Elanga di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, bebas lagi, hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini, hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga, kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Ayari, maksud kami, Yasin Ayari akan menguasai bola, tendangan penjuru sudut dilakukan kaki kanan, disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan. Namun datang lagi sundulan, belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 62, di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Heek. Kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan, mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi, bagaimana Brobby coba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isak Hin. Umpan yang disodorkan kepada Brobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Kopmeiner. Mengangkat tangan dia lagi kiri sudah dalam kotak penalti, mencoba dicambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melihat ke sisi sebelah kanan, ada Kopmeiner. Kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Sommerfeld, namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar kan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia. Di menit 63 pertandingan, Swedia masih tertinggal 3 gol. Meskipun sudah berhasil tadi melawan Tony Elanga di menit 58, namun masih ada sisi 3 gol untuk Swedia. Ceplosan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan upaya pemain-pemain Swedia. Miners kali ini mencoba untuk melakukan serangan, melebar dia, patahkan oleh Gustav Lagerbilke. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh, namun hasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobby, maksud saya, ini mencoba untuk menerima umpan dari Kopmeiner tadi, namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali mencoba Yasin Ayatnya melebar kepada Zen. Mainnya Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke, sudah mati kembali belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya bebas, Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu, dituju kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil curi lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak kali ini, Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Masih kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berbola dengan pemain Belanda nomor punggung yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frank De Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ke belakang, ada Van di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Dennis. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isak Hin. Belakang dia, offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Broby berada dalam posisi offside. Nafas untuk pemain Swedia kali ini, Christopher Nordfeldt, sang penjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola, Lindelof cari rekan yang bebas. Isakin, kali ini masih di sektor pertahanan Swedia, mencoba membangun serangan. Isakin masih bergantung. Ada Yasin Ayari di situ. Dan Bergvall kembali ke belakang, ada Lagerbilke. Tengah dia ada Erlangga bersama dengan Gyökeres. Erlangga yang dituju berdibayang-bayangi oleh Nicky van de Ven. Berhasil lolos dari Nicky van de Ven. Erlangga ke dalam kotak penalti. Sayang sekali, masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Erlangga yang ditujukan kepada Alexander Isak. Namun masih patah lagi, mengecoh tadi Nicky van de Ven. Nutmeg ya, lahir dari kolom. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuh lagi. Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson, Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal lagi, gagal lagi. Gagal maning Son, Son. Hydration break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih menambah di gol mereka?
1: Ya, satu gol dari Anthony Erlangga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Erlangga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Nicky van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin pakai sarung Nicky van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Erlangga masuk, kemudian juga ada
2: Bergvall.
1: Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia, ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Erlangga yang masuk dan Erlangga mencetak gol. Dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain, bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
2: Ya, apa artinya kehadiran Somerville di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
1: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran di dalam tim Belanda, karena posisinya sama-sama sebagai attacking penyerang sayap. Dan kehadirannya benar-benar
2: cukup merepotkan tadi ya.
1: Kan? Ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya di Somerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Somerville bagi pemain muda ya. Ada Broby juga pemain muda. Somerville pemain muda ya, ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
2: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda?
1: Ya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
2: Jadi bangunnya kesiangan dia, makanya dia hampir ditinggal dia.
1: dan top miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
2: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Broby. Bagaimana nih Anda melihat nih Memphis apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan ini?
1: Ya, yang pasti Brobby tidak akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
2: Oke, baik. Pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7, kali ini yang ada pemain dari tengah terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi pemain nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cobb Miner di tengah. Ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran Swedia. Dihadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof. Sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain di dalam kotak penalti Belanda. Lakukan dalam kotak penalti, bola langsung disundul saja oleh Van Hake tadi. Menghasilkan dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih coba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang serangan di Swedia. Kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isakali coba membangun bantu serangan. Ya, masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi sudah dalam posisi terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Nomor punggung 3 tadi Victor Lindelof melakukan pelanggaran. Bola kali ini hasil pemain Belanda. Masih pemain menguasai di sektor-sektor kanan mereka. Van Dijk ini. Masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia. Yang dituju adalah Cody Gakpo. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay terjatuh. Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membawa serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi, terjadi sentuhan. Kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat menjaga bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari pemain nomor 18 mendapatkan kartu kuning. Belanda masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen di tengah dia lebar sedikit, ada Mickey van der Ven langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang tuju ada Miner. Miner 15 tadi. Kemudian ini si Gravenberg melebar dia. Yang dituju adalah Somerville, main nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik Somerville di bawah pemain Swedia kali ini. Belakang dia kali ini ada Dumfries. Dicoba untuk membantu serangan. Van Hijk masih bawa bola. Van Hijk sudah masuk ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini di situ Cody Gakpo berdia sama dengan hadir dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi, Jasper Till, tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendang gawang untuk Swedia di menit pertandingan di 75 menit di babak 2. Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini bangun serangan kali ini sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till mencoba untuk melewati satu pemain Swedia namun gagal menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini Zanelli ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Risak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini dengan Alexander Isak. Sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam. Hampir saja. Melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda. Bola jatuh. Satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres, yakni Memphis Depay, melakukan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang berada mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville. Langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Nang untuk Swedia kali ini Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan untuk malam ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isakin, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isakin, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson. Namun, meninggalkan lapangan pertandingan kali ini Ali, main nomor punggung 26 dari Swedia. Baru saja main tadi, langsung saja umpan diberikan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia di sektor kanan pertahanan dia. Di tengah kali ini Alexander Isak melebar. Kali ini ada Yasin Ayari coba untuk membangun serangan ke Swedia. Ali tadi balik kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda, namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda. Dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan tidak pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini Isakin. Ada berpol di situ di tengah. Yang dituju adalah Victor Lindelof, namun salah umpan, berhasil kuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bawa Memphis Depay. Kali ini yang dituju berhasil tekan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan dan melewati garis tengah. Melebar dia ke kanan, ada di situ main nomor punggung 11 berhadapan dengan Mickey van de Ven. Sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall. Punggung 7 dari Swedia sehingga mengadakan pelanggaran. Nabas untuk Belanda kali masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga harus mendapatkan kartu kuning. Main nomor punggung 7 dari dia. Bola sudah berkuasa oleh pemain Belanda. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Risak tadi. Lebar dia, yang dituju adalah Jesper Til. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola. Sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba menggunakan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang. Berhasil menguasai bola dengan kaki kanan Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda menangan untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor di pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Feld langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh turun jauh ke belakang Elanga, terjatuh Elanga tadi, mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Pendek saja, Isak Hien kali ini menguasai bola. Masih Isak Hien, coba rekan diri bebas dia. Pendek ya, yang ketujuh adalah penilaian. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli, kerjasama dengan Lindelof, baik ke belakang ada Isak Hien. Lebar ke kanan, Lagerbilke. Isak Hien lagi, Zenelli. Pemain Belanda yang jeling, umpan langsung terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun tadi kok Alexander Isak tadi yang dituju, nah tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga. Anthony Elanga gagal di serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain media, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Dumfries. Yang dituju adalah Somerville, jatuh Somerville. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Sektor kanan pertahanan masih akan cancel Dumfries. Sudah dilakukan. Yang dituju adalah pemainer tadi. Kembali bola itu di luar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan, akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah pemainer tadi, namun dicuri oleh pemain Swedia. Dicocor saja tadi pemain Swedia, kali ini mencoba untuk melakukan serangan Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayang oleh pemain kali ini. Tendangan langsung dilakukan. Wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi berhasil dibaca oleh Verbruggen. Menggunakan tangan kanan menghalau bola, tendangan penjuru dihadapi oleh Elanga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, sebuah sendul lah dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan, sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Main punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk masih otot paha sebelah kanannya, sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bert Verbruggen masih menguasai bola kali ini, langsung saja coba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola ke lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hien kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan Swedia. Ke tengah Swedia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberch, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil bola keluar lapangan, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia ini. Akan diambil oleh Isak Hien, main nomor 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan,
3: Yang dituju adalah Alexander Isak tadi patah lagi. Kali ini umpan dari main-main Belanda dipasai oleh main-mainnya. Nomor 2 Gustav Lagerwilke mengecoh Kodakpo tadi. Umpan mendatar Gyökeres, kali ini Zanetti. Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memiliki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga, kali ini umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia. Kandas lagi. Bagaimana Grapter ini masih terus menginstruksikan pemainnya untuk terus melakukan penetrasi. Belanda coba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari ter kiri. Jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan. Pertahanan Belanda kali ini masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan di Swedia.
4: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, menit ke-88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup dari Belanda, Summerfield tadi, Kup Miners lagi bola, masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Diserang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Summerfield akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda. 5-1 bagi tim oranya. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol nih dari Summerfield.
1: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telat masuk ke gawang dia sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
4: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan pun coba kembali dibangun oleh Belanda namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Christoph. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas. Virgil tadi mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberch nampaknya. Ya, disaksin. Sodorkan lagi ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof. Melebar ke sektor sebelah kiri, kerjasama kini. Bagaimana pemain Belanda, Ali, yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti. Lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan. Berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan. Kita
0: setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda kembali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda. Virgil van Dijk sodokan bola ke depan kepada Gravenberg. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi masuknya untuk mencari Summerfield. Namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain, nampaknya Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda, terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi mencoba dikejar oleh Summerfield. Ada juga kuasai kini Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi 2 pemain dari Swedia, namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbenturan dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Besport Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih menantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia. Harus takluk di dari Belanda pada malam ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali masih tidak jadi lepaskan tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana mencoba menggiring bola, perlahan dia mencari kawannya bebas. Masih Lucas cuma menggiring, kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Ini serang dari Swedia, mencoba menggiringkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres, sodokan bola ke belakang, lirimkan lagi gol penalti. Dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini. Sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda. Bersiap-siap kami menyambut tendangan penjuru sudah dilakukan. Mencoba disundul. Oh, Bart Vergenberg begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya. Berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup E di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
5: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata
1: Pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya, Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya?
5: Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda house goal, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka.
1: Iya.
5: Habis menang 5-1, kemudian kalah 1-5, ya inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
1: Iya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti, yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau bisa kans juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingan ya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
5: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo.
1: Iya.
5: Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga ini, Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
1: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
5: Ya.
1: Ya. Kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
5: Yes, Bung Nova. Tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik di apa? Dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hekke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
1: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih, Bung Nova ya.
5: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini. Save-nya tidak banyak tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
1: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan 1 laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
5: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia Maksudnya kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda. Jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25

0: Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin bukan tidak mungkin Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang, kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan, dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
1: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
0: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya,
1: jadi
0: akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
1: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih mudah, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
2: Iya dong, kan juara besok.
1: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
2: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
1: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
2: Iya dong. Ya, kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
1: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
1: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
2: Oh, gitu. Oke, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
1: Nanti siang, bukan besok.
2: Oh iya, nanti siang, iya.
1: Ya, terima kasih, Pak Sarwi.
2: Salam olahraga
1: jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari, Mbak Yanti.
3: Ya, halo, selamat dini hari.
1: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
3: Ya, tetap emang kan sudah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
1: Oh, jagoan Belanda juga nih.
3: Jagoan.
1: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
3: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
1: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
3: Oh, pastinya.
1: Baik, Mbak Yanti ya.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
4: Ya, selamat ya untuk Belanda ya.
1: Yeah.
4: Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
1: Waduh, beribu-ribu tahun.
4: Juara Piala Dunia ya.
1: Siap, iya. Pak Putra di Flores, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Lanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
5: Tadi jagoin Swedia.

0: taktik karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau cintanya jelas timnas pusat kan gitu.
1: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
0: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya mau tunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina yang ditunggu Jerman, yang juara dunia Argentina.
1: Baik Pak Atong.
0: Iya ya. Itu saja.
1: Ya terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara runner up. Silakan Bung Nova.
2: Ini berat ya. mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang-Tunisia, saya mungkin condong ke Jepang ya. Yeah. Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, punya 4, Belanda 4, yeah. Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head poin. Iya, kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara grup. Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan menentukan nanti.
1: Oke, pertama head to head dulu ya.
2: Iya.
1: Baik, Bung Nova, kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya, dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya, laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi, Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya, ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan, dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi, Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator, pamit undur diri. Sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami, dan kami ingatkan kembali, pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan.
4: Demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Sampai berjumpa lagi di siaran Piala Dunia berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya Benar Meriah. Mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redlong. Edisi hari ini, kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar siaran di Timba Raya Berberiah dimanapun Anda berada. Nah, tentunya pendengar, senang sekali saya Ketona kembali menemani ruang dengan Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari pekan, di hari Minggu, 21 Juni 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, tentunya pendengar, untuk edisi pagi hari ini nantinya mutiara paginya kita akan mengikuti program-program dari Pro 1 RRI Takengon hingga Warta Atanogayo nanti. Dan kini pendengar, tentunya kita masih akan mendengarkan nantinya pendengar ya, dan juga menunaikan ibadah sholat subuh terlebih dahulu. Sementara ruang dengar Anda akan ditemani dengan selawat Hizul Bilad yang nantinya pendengar akan kita langsung mendengarkan kumandang ajan subuh untuk wilayah Kabupaten Berberiah dan sekitarnya.

0: Kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Nabi kita berikan selama menaikkan ibadah sholat subuh. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya mendengar untuk program Mutiara Pagi, kita akan mengikuti program dari Persatu RI Takengon. Selamat pagi tentunya untuk pendengar setia di timbara dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksaan."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Seperti ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat.

wabarakatuh. Tengku-tengku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, sekaligus yang menyaksikan channel Masjid Agung Rahmat TV dimanapun berada, untuk menyampaikan tausiah subuh pada subuh yang berbahagia ini, kami minta kesediaan kepada yang terhormat Tengku Yahya Arias. Kepada Tengku, kami persilahkan dengan segala hormat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa qafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala lewat taufik dan hidayahnya, lewat kudrah dan iradahnya, sehingga kita dapat dibangunkan Allah dari mati sementara. Tadi bangun tidur kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ma'ada ma'atana wa ilaihi nusur. Selanjutnya selawat bernadakan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita selalu mencontoh sunnah-sunnah beliau. Yang saya muliakan, pada pagi hari juga hadir Pak Rektor, pada Bapak Ketua BKM Masjid Al-Hamah, para tungku-tungku, kaum simin, kaum simat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama mengetahui kita sudah memasuki yaitu tahun baru, sudah tanggal 7 Muharram hari ini. Kalau ditanya ke hati kita, semua kita kepingin meninggalkan tahun yang lalu. Banyak yang kelam, banyak yang salah, bergelimang dalam dosa. Semua kita kepingin merubah kepada arah yang lebih baik. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan tahun ini kita memasuki tahun baru 1448 Hijriah, meninggalkan tahun baru tahun 1447 Hijriah. Apa yang perlu kita petik dan apa yang perlu kita lakukan ke depan lebih baik? Ada tiga sikap yang perlu kita rubah atau kita tingkatkan. Pertama, setelah memasuki tahun baru Islam atau Muharram, ada tiga sikap yang perlu kita tingkatkan. Pertama, muhasabah. Apa itu muhasabah? Menintrospeksi diri. Dari mana kita, mau kemana kita, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang telah kita perbuat, dan merenung kita. Mungkin selama ini kita banyak bergelimang dalam dosa. Kata-kata kita, ucapan kita menyakitkan orang lain, dan kata-kata kita kadang-kadang menyinggung atau menyakiti Allah SWT dengan kata-kata yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pentingnya muhasabah ini, Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 tadi kami bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu, apa yang sudah kamu perbuat, maka kamu bertakwalah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat, Allah itu Maha Melihat. Jamaah yang dikenal Allah SWT, orang muhasabah merenung dirinya sendiri sehingga kita dia merasa tak berani menceritakan aib orang lain. Karena dia sadar dirinya pun lebih banyak salah. Kemudian orang mu'asabah itu tahu betul dia ada 12 alam nanti dia lalui. Coba kita renungkan. Pertama alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam kubur, dan kelima alam kebangkitan, keempat alam kiamat, dan seterusnya alam kiamat, dan seterusnya alam dikumpulkan, kemudian alam perhitungan, seterusnya alam mizan, ke-11 alam penentuan. Penentuan yaitu surga atau neraka. Jadi orang yang muhasabah itu paham apa yang dia perbuat, apa yang perlu ditinggalkan, apa yang perlu ditingkatkan. Maka muhasabah. Muhasabah itu, muhasabah ini sangat penting. Menterpeksi diri, merenungi diri sendiri, apa yang sudah perbuat, besok saya akan mati. Karena orang muhasabah itu sangat paham, hidup ini, dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi dia sadar tempat meninggal. Orang yang muhasabah itu paham betul hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Sesuai nurut pengakuan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika mengikrarkan, ketika setiap salat, seharusnya manusia semakin salat itu, selesai salat itu tidak ada sifat sombong, dia sifat merasa lebih, sifat merendahkan orang yang lain dan menindas orang-orang yang tak punya ilmu. Orang yang cerdas itu menghargai orang-orang yang awam. Itulah yang orang yang muhasabah. Yang kedua, melalui momentum tahun baru yang sudah kita masuki, yaitu hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah dengan makna, ada 4 makna hijrah ini. Pertama, hijrah itu melangkah. Kedua, berpindah. Ketiga, berubah. Keempat, meninggalkan. Setelah tahun baru, kita mau melangkah, mau menuju ke arah yang lebih baik. Kita tahu selama ini merenung, banyak kesalahan, mengaku dalam batin kita kepada Allah SWT. Ya Allah, duhai Allah, saya selalu bergelimang dalam dosa. Baik ucapan, perbuatan, gerak-gerik saya selama ini masih jauh dari harapanmu. Maka orang yang muhasabah dan hijrah itu, dia paham, dia tidak mengaku dirinya soleh, tapi terlalu mengaku dirinya salah. Memang itu lebih benar, kita umat manusia ini, hamba Allah ini, manusia, kita merasa diri kita selalu dalam salah, tidak pernah selalu dalam kebaikan. Maka kalau orang yang merasa saleh, berarti itu pasti perkara yang salah. Tapi kalau mengaku dia dirinya salah, itu pasti menjadi saleh. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hijrah mau melangkah kepada yang lebih baik. Kemudian dia mau berpindah. Berpindah dari perbuatan, dari situasi yang tidak baik, dari ucapan. Itu yang dimaksud hijrah. Dan yang ketiganya, mau berubah. Berubah dari pola hidupnya yang salah. Berubah daripada makan minumnya yang tidak benar. Berubah dari kata-katanya yang selalu menyakitkan orang. Tapi berubah, dia menjadi orang-orang yang mengusahakan lebih baik. Karena orang hijrah itu, dia merasa apa yang dilakukan kebelakangan ini, dia lebih merubah kepada yang lebih baik. Maka Imam Ali mengatakan, barang siapa hari ini lebih baik daripada kemarin, itu hamba yang paling beruntung. Barang siapa kemarin dengan hari ini masih sama, itulah orang yang rugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada kemarin, itulah orang yang celaka. Saking celakanya, Allah pun selalu melaknat dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau berubah Dan yang keempat, hijrah itu artinya meninggalkan. Apa yang mau kita tinggalkan? Segala sesuatu, jangankan yang haram, subhat pun kita tinggalkan. Kata-kata berdosa kita tinggalkan. Hari ini selalu dipakai dengan kata-kata cogah mempaat. Ini paling bahaya sekali. Pada Nabi katakan, Al-Kizbulah umati, orang berdusta itu bukan umatku. Kenapa dipakai kata-kata dusta itu cogah mempaat? Dari mana dalil cogah mempaat? Jamaah subhanahu wa ta'ala, hal inilah mau kita tinggalkan. Pantas Rasulullah SAW mengeluarkan hadis lewat hadis Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, Al-Muhajiru Muhajaran Nahallahu, orang hijrah itu meninggalkan perkara, jangankan dosa, jangankan haram, perkara yang subhat, yang rugi, yang menjadikan dirinya lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang ditinggalkan. Maka hijrah itu empat hal ini yang perlu kita tinggalkan. Pertama, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang tidak disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, istiqamah. Istiqamah ini baru sempurna istibrar. Apa itu istibrar? Berlanjut. Ada hari ini istiqamah. Sebulan istiqamah. Sedikit gangguan berhenti, berarti bukan istiqamah. Orang istiqamah itu berkelanjutan, tidak mengenal situasi dan kondisi, tidak mengenal keadaan. Dia selalu istiqamah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang istiqamah itu tidak kenal dengan hujatan, tidak berhenti dengan topan dan badai, serangan, tantangan dan hujatan, caci makian. Dia selalu, karena dia merasa urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan gelar kepada orang istiqamah itu, diabadikan dalam surat Fusilat ayat 30. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina qalu rabbuna mustaqamu tatanazzalu alaihumul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengungkapkan Allah Tuhan kami, dan Allah turunkan, dan dia istiqamah dalam ucapan dan perbuatannya. Karena mengatakan iman itu bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi beriman kepada apa yang diperintah dan beriman kepada apa yang dilarangkan harus ditinggalkan. Itu makna orang istiqamah. Nah, kemudian kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, tatanazzalu alaihumul malaikatu, dan Allah menurunkan malaikat kepada mereka. Maka malaikat itu berkata kepada orang-orang yang istiqamah, alla takhafu, wahai orang istiqamah, jangan kamu gundah, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut, jangan kamu berkeluh kesah. Bergembiralah. Wa absirhu, absirul lati jannati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan janji Allah, ya, surga sudah disiapkan kepada kalian. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka kita ingat tiga hal tadi, sikap tiang tiga tadi. Pertama, muhasabah, yaitu yang sudah berlalu. Yang kedua, istiqamah, ya, yang kedua, hijrah, kita mau meninggalkan, mau melangkah, mau merubah, dan mau berpindah dari hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Dan itu pun diabadikan Allah dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Yang sadron, yang kalimatnya, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatan. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu yang mendapatkan rahmat Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT, yang terakhir istiqamah. Selalu kita istiqamah, selalu merasa dekat dengan Allah. Tidak ada sedikit pun dalam hati kita, dalam tampil kita, karena siapa-siapa. Dalam hati kita harus keluarkan, selain ghairullah, tidak ada siapapun yang mengekang kita, tidak siapapun yang selalu mengatur kita, tetapi selalu Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik hilang sesuatu karena Allah ketimbang hilang Allah karena sesuatu. Itulah orang sifat istiqamah. Barangkali ini dapat saya sampaikan, dan penyampaian saya menyinggung perasaan, tersinggung di hati, sakit di telinga, saya mohon maaf. Itulah adanya dalam ilmu saya yang sedikit, pengalaman saya yang singkat, ucapan saya yang tidak teratur. Sekaligus sekali lagi saya memohon maaf pada hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini, disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon di pagi hari ini, dan kita lanjut terus tentunya dengan rangkaian lagu-lagu religi ya, hingga nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ya baik pendengar, selamat pagi semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Kita ikuti Warta Tanobayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanuh Gayo. Nah, baik pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya. Di antaranya yaitu BPS Aceh Tengah gelar apel penanganan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. PPIH Debarkasi Aceh mulai menyambut kepulangan jamaah haji. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanuh Gayo sepekan.

0: Wakil Bupati Setengah Musinasan tabur 10.000 benih ikan nila di kolam ipal Kampung Kramat Mupakat, Kecamatan Bubes, Sunda Setengah kemarin. Musinasan menyebut penaburan benih itu untuk mendukung ketahanan pangan tingkat kampung. Pemilihan bibit nila dan lokasi ini katanya setelah melakukan kajian teknis oleh tim dari Dinas Perikanan. Harapannya, kata Wabu Muksin, Kampung Kramat Mupakat menjadi kampung dan kekuatan pangan mandiri di Aceh Tengah.
1: Kami mewakili Bapak Bupati Aceh Tengah sama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penebaran 10.000 bibit ikan mujair atau kebun ikan nila. Jadi sebagai tindak lanjut daripada arahan Bapak Bupati pada saat Hari Lingkungan Hidup beberapa hari yang lalu, satu minggu yang lalu. Ya, harapan kita berikutnya adalah mendapat memperdayakan masyarakat dan
0: semangat. Muksin mengatakan aset yang dimiliki pemerintah daerah Aceh Tengah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umum. Terlebih katanya aset itu dapat diperuntukkan dalam bentuk produktif yang dapat menciptakan ketahanan pangan desa. Muhammad Sanusi dari Takingon melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Badan Pusat Statistik atau BPS menggelar apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lapangan Setdakap setempat. Apel diawali dengan pembacaan ikrar petugas sensus ekonomi 2026, dilanjutkan pemasangan rompi petugas dan penyerahan kartu BPJS ketenagakerjaan secara simbolis. Bupati Hiliyoga menegaskan pentingnya akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah.
3: Data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan menjadi landasan dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat ekosistem usaha, menciptakan lapangan pekerja, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Menurutnya, keberhasilan sensus membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci, sebut Haili, agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian Kabupaten Aceh Tengah. Bupati juga mengingatkan seluruh petugas agar bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kodim 0106 Aceh Tengah menyambut kedatangan Letkol CZI Rudi Haryanto sebagai dandim yang baru melalui tradisi penerimaan warga baru di Makodim setempat Senin pagi. Tradisi tersebut merupakan bagian dari budaya satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat yang akan bergabung dan mengemban amanah baru di satuan. Dandim sebelumnya Letkol Infanteri Raden Herman Sasmita berharap agar kehadiran Letkol CZI Rudi dapat terus memperkuat soliditas dan kinerja satuan dalam menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Aceh Tengah. Sementara itu, Letkol CZI Rudi Haryanto mengaku terhormat atas sambutan yang telah diberikan. Ia berharap dapat kerjasama yang baik dengan seluruh personil dan mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto sebelumnya menjabat sebagai Danyon Zipur 16 di Ka Anoraga Kodam Iskandar Muda. Setjab sendiri telah dilakukan akhir Mei lalu di Banda Aceh, dipimpin oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: PPIH Debarkasi Aceh.

0: 14 kloter. Tentunya kita berharap mekanisme yang akan kita lakukan nanti ketika pemulangan ini kita sesuaikan dengan landing yang akan terjadi direncanakan yang sudah dikeluarkan oleh Garuda juga.
1: Pihak maskapai Garuda Indonesia katanya akan menggunakan aplikasi All Indonesia kepada para jamaah untuk mendeteksi barang yang dibawa masuk ke Aceh, sehingga diharapkan keluarga dapat melaporkan kepada Bea Cukai. Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan kesehatan bagi jamaah yang membutuhkan perawatan sebelum kembali ke daerah masing-masing. Al-Sahrin, RRI Takengon, laporkan.
2: Meski sempat diguyur hujan, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Tengah tetap sukses menyelenggarakan pawai Tahun Baru Islam Satu Muharram 1448 Hijriah Selasa pagi. Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dengan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Pawai secara resmi dilepas oleh Bupati Aceh Tengah Hailioga yang menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender Islam, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah secara resmi kita mulai. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah Wahdi menyampaikan bahwa pawai Tahun Baru Islam merupakan bagian dari syiar untuk mengenang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengajak masyarakat meneladani nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya. Ditambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis. Pidra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: DPD LSM Wira Indonesia Cetang gelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-21. Kegiatan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Bupati Aceh Tengah Sani Fakri mengaku mendukung penuh dan bakti sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Bupati Fakri juga meminta LSM Lira membangun kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
5: Hari ini sunat massal dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang tahun Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-52. Hari ini ada 51 anak-anak kita yang akan disunat massal bersama LSM Lira bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
4: Ketua LSM Aceh Tenggara Fazriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Khusus ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH melaporkan jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 10 orang. Mereka wafat akibat sakit baik selama berada di Mekah maupun Madinah. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arizal mengatakan jemaah haji Aceh yang meninggal dunia terakhir yaitu Razali Mahmud Ben dari kloter 4 asal Langsa yang wafat di Al-Haram Hospital Madinah pada Senin 15 Juni 2026 lalu karena penyakit komplikasi. Adapun 9 haji Aceh yang meninggal dunia sebelumnya, yakni Muhammad Yusuf bin Nafi dari kloter 8 asal Kabupaten Biren yang wafat di Madinah pada Minggu 14 Juni 2026. Kemudian Nurdin Ali 69 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di Hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamais Makkah karena serangan jantung pada Sabtu 6 Juni 2026. Lalu Mahdi M. Sufi 60 tahun dari kloter 02 asal Aceh Besar wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena penyakit ginjal. Selanjutnya Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh 74 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di King Abdul Aziz Hospital pada Minggu 31 Mei 2026. Sulasti Abdul Ghani 74 tahun dari kloter 5 asal Kabupaten Biren wafat di kamar hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamais Mekah di hari yang sama. Berikutnya Aminah Ahmad 76 tahun dari kloter 13 asal Pidi Jaya wafat di Sefa Hospital

0: pada Sabtu 30 Mei 2026, Siti Salmijah, 83 tahun dari kloter 13 asal Pidijaya, wafat di Rumah Sakit Mina Auladi pada Kamis 28 Mei 2026. Lalu Maimunah Yusuf Ali, 72 tahun dari kloter 13 asal Aceh Tamiang, wafat pada Selasa 26 Mei 2026. Pada hari yang sama, Nurwaida Muhammad Yusuf, 76 tahun dari kloter 08 asal Kabupaten Biren, juga meninggal dunia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bupati Benelmia Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Benelmia, Kampung Serulakayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Benelmia, pengurus dan anggota BKMD se-Kabupaten Benelmia serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Benelmia Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
2: Yang paling penting pada arah ini adalah peradaban Islam, bahwa Rasulullah sudah pernah ini baik. Sudah dengan keamanan yang baik, kita dapat mudah-mudahan memaknai hari satu Muharram ini, tapi juga hari sudah dari pun sebelumnya tahun yang baru, sudah dari kurang baik menjadi lebih baik, sudah dari kurang takwa menjadi lebih takwa.
1: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Benelmia, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun
3: pada
1: sebelumnya.
3: Pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada intinya adalah merayakan kegiatan ini pergantian tahun sebagai mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan serta kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin, apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya, dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantar kita bisa lebih banyak berkarya, lebih mudah menjalankan semua urusan, dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
1: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan permohonan Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua dan meminta camat dan dinas terkait aktif mendampingi 60 desa yang hingga kini merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
5: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi menampung karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
4: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah. pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, Rita Kingon, melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bandar Meriah melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Kampung Berni Telong, Kecamatan Hepesan, Kabupaten Bandar Meriah, Jumat 19 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bandar Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam membantu mewujudkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu. Dalam sambutannya, Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80. Program tersebut bersumber dari dana bazis atau Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah yang dihimpun dari personil Polres Bandar Meriah sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi kepada sesama.
6: Pembangunan ini dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kita harapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan rumah, sehingga rumah tersebut layak untuk ditempati.
7: Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kapolres Bandar Meriah yang sudah membantu aku radiahmi untuk beribadah.
1: Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polres Bandar Meriah dalam mendukung kesejahteraan warga. Adapun penerima bantuan rumah layak huni tersebut adalah Radiah binti Muhammad, seorang petani yang berdomisili di Kampung Puri Tolong, Kecamatan Ipesam, Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, Edel Takengon, melaporkan.

baik mendengar demikian tadi telah kami sampaikan warta berita sepekan yang dirangkum dari Warta Tanogayo. Saya Budi mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi peringatan satunya telah kita ikuti Warta Tanah Gayung yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Takengon, dan juga demikian tadi pendengar telah kita ikuti juga program Mutiara Subuh. Dan kini kita kembali lagi pendengar di program SPRRI Rimba Raya Bermeriah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Good luck, physical health, and it wasn't IQ.

Nah, tentunya saya ucapkan selamat pagi untuk mendengar saya Rari Rimbaraya Brumriah dimanapun Anda berada. Saat lagi mendengar, kita akan kembali bergabung ya dengan Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti mendengar update cuaca terkini di Provinsi Aceh, terkhususkan di bagian tengah wilayah Aceh, mendengar baik Kabupaten Bendo Meriah, Aceh Tengah, dan juga Kayu Luas.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Sudah tersambung bersama kami di pagi hari ini dengan Pak Angga Dirta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Baik, bagaimana gambaran umum terkait cuaca di pagi hari ini, terkhususnya untuk wilayah Tengah Aceh nih Pak Angga, silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkembangan cuaca bertepatan hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah Tengah hari ini kondisinya cukup baik. Pada pagi hari hingga siang hari kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada sore hari ini kami pantau terjadi hujan ataupun terdapat potensi hujan intensitasnya sedang, ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tengah, Bundaran Maria, begitu juga untuk wilayah Kepulauan Aceh Tenggara. Sementara pada malam hari potensi kembali berkurang dan masih tetap bertahan khususnya untuk wilayah Kepulauan serta Aceh Tenggara. Sementara untuk wilayah Aceh Tengah dan Bundaran Maria kami pantau malam hari dalam kondisi berawan. Angin hari ini dominan berasal dari barat, kecepatan dirasakan masih nyaman berkisar antara 5 sampai 15 km per jam. Artinya masih dalam kondisi cukup baik dan kondisi normal. Kami melihat untuk wilayah Bundaran Maria khususnya pada sore hari ini masih terdapat potensi adanya angin puting beliung, sehingga kami himbau pada masyarakat pada khususnya untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati, karena biasanya angin puting beliung terjadi secara tiba-tiba dan umumnya terjadi pada sore hari. Kemudian untuk hotspot sendiri wilayah Tengah kami pantau ini masih cukup baik, artinya belum terdapat potensi hotspot karena memang potensi hujan masih ada dan masih cukup tinggi untuk wilayah Aceh Tengah. Gitu Bang. Yeah.
1: Dari pantauan BMKG sendiri untuk beberapa hari ke depan apakah masih ada hujan di wilayah Tengah nih Pak?
2: Baik, kami BMKG memantau karena memang dalam beberapa hari ini khususnya kurang lebih 3 hari kebelakang dan juga besok itu memang masih terdapat gangguan cuaca, baik dari gangguan cuaca regional yaitu gelombang ekuatorial Rossby ataupun wabah Kelvin, sehingga kita rasakan beberapa hari ini potensi hujannya cukup tinggi dan masih terjadi hujan. Namun pada keesokan lusa ataupun hari Selasa, itu kami pantau Aceh secara umum merata di wilayah Aceh sudah dalam kondisi seharusnya, yakni kita dalam kondisi musim kemarau, dan potensi hujan kami pantau pada hari lusa itu sudah mulai cenderung kering dan sudah mulai dalam kondisi panas gitu Bang, artinya potensinya sangat berkurang.
1: Untuk wilayah pesisir sendiri bagaimana pantauan tinggi gelombang di perairan Simelu dan Sabang, apakah ada potensi banjirop juga di sana Pak?
2: Baik, untuk banjirop sendiri wilayah Aceh hari ini kami pantau potensi rop masih nihil, namun perlu kami laporkan khususnya lintasan penyeberangan ataupun tinggi gelombang karena memang kami pantau perairan Barat Aceh sendiri sudah beberapa hari ini memang dominan kategori gelombang tinggi, yaitu gelombang.
1: Ya baik pendengar, mohon maaf sambungan kita terputus dengan Pak Angga Dirta selaku prakirawan BMKG. Kita akan coba hubungi kembali pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami
2: baik mendengar Pro 1 RRI Takengon, mohon maaf tadi sempat terputus sambungan telekomunikasi kita bersama Prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda ya. Kita lanjut kembali dengan Pak Angga Dirta di ujung telepon sana. Pak Angga, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Pak.
2: Iya baik, bisa dilanjutkan tadi Pak terkait dengan tinggi gelombang di perairan Aceh baik itu di Semelu dan Sabang, bagaimana pagi hari ini pantauannya?
3: Baik Bang, kami lanjutkan kembali Bang, khususnya untuk lintasan Bandar Aceh Sabang hari ini kami pantau gelombangnya cukup baik. Gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,5 dalam kategori rendah hingga sedang, artinya masih cukup aman atas pelayaran ataupun penyeberangan. Sementara untuk lintas barat baik dari Calang Sinabang, Melabuh Sinabang ataupun Labuhan Sinabang, ini kami pantau sedikit lebih tinggi daripada Bandar Aceh Sabang, maksimum mencapai 2,5 meter namun masih cukup aman untuk atas pelayaran. Mungkin tadi terlewat, kami ulang kembali khususnya karena memang kami pantau beberapa hari ini perairan Samudra Hindia Barat Aceh ataupun perairan Barat Aceh ini kami pantau potensi gelombangnya cukup tinggi dan kami juga sudah mengeluarkan warning khususnya untuk perairan Barat Aceh, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat yang akan beraktivitas sebagai nelayan itu kami perlu infokan bahwa perairan Samudra Hindia Barat Aceh ini dalam kategori warning dan gelombangnya bisa mencapai lebih dari 2,5 meter begitu.
2: Ya, terakhir Pak Angga sebagai penutup nih, pesan-pesan dan himbauannya untuk masyarakat silakan.
3: Baik, khususnya kepada masyarakat wilayah tengah khususnya karena memang kami pantau hari ini potensi hujan masih ada untuk wilayah tengah baik itu di Aceh Tengah, Bandar Meriah, Gilos maupun Aceh Tenggara, khususnya pada sore hingga malam hari kami pantau potensi hujan masih terdapat dalam kategori ringan hingga sedang, sehingga kepada masyarakat memang untuk lebih waspada kembali dan lebih berhati-hati karena potensi hujan ataupun hujan yang terjadi secara terus-menerus dapat potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, baik itu banjir, banjir bandang, ataupun terjadinya longsor untuk daerah-daerah tertentu. Kemudian informasi kami, kami akan terus update, sehingga kepada masyarakat untuk informasi dapat update di website kami di bmkg.go.id ataupun di sosial media kami di info BMKG Aceh. Begitu Bang.
2: Ya baik, terima kasih Pak Angga Dirta selaku Prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi update info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Pak, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil. Sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, muka mul-mulo kita iharap ni masjid mujahirin ni di kampung Angkasa Jayanti ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara mahrenya peralatan lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong membersihkan masjid teni urum kampung Angkasa Jayan teni.
3: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, tentunya pendengar, demikian tadi ya tentunya perkiraan cuaca juga setelah kita ikuti ya dari Pro 1 RRI Takengon. Dan kali ini pendengar, sebagai penghantar, sekali lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI terkait pimpinan klasemen grup F, Belanda buat Swedia tak berdaya. Nah, Belanda sukses tekuk Swiss 5-1 di laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brian Brobering pendengar, hingga Cody Gakpo membawa Orange tentunya unggul pada Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya pendengar, dalam perjalanannya pertandingan tak perlu waktu lama Belanda menguasai permainan. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobe di menit ke-5 dan juga ke-17 pada babak pertama. Lalu sebagai penutup pendengar, skor menjadi 3-0, menambahkan keunggulan tentunya Oranje Belanda. Nah, tentunya pendengar, duel andalan tentunya Alexander Isak dan juga Victor Gyökeres beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan, namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Nah, tentunya pendengar, sampai peluit panjang dibunyikan, Swedia belum mampu memutar balik keadaan dan juga Belanda akhirnya menang dengan skor 5-1. Menariknya pendengar, angka ini sama persis dengan skor Swedia yang menang lawan Tunisia sebelumnya.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI Radio Piala Dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, tentunya mendengar, saat lagi tepat pada pukul 7, tentunya waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan 43 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap stay tune bersama kami di 90,1 FM.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
1: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
2: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional Nas Petani yang ke-7 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan di